Sementara Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Kota Tual masing-masing akan menerima 2 ekor sapi kurban dengan bobot antara 400-450 kg per ekor. Menurut Fahmi, pada Kamis kemarin, daerah yang mendapat 1 ekor karena ukuran sapinya besar karena merupakan hasil inseminasi buatan atau kawin suntik. Menurutnya, selain bantuan Presiden Republik Indonesia, Gubernur Maluku Hendrik Leverisa juga menyiapkan 1 ekor sapi kurban jenis ongol dengan bobot 700 kg. Hewan kurban milik gubernur tersebut sementara melalui proses seleksi oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku sebelum diseluruhkan kepada masyarakat. Ditambahkan untuk penyaluran sapi kurban Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Maluku, pihaknya sudah masih berkoordinasi dengan Biro Kesra untuk memastikan tanggal penyerahan yang akan dilakukan di pelataran Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon oleh Gubernur Maluku. Informasi lebih lanjut, Bapak saudara dapat menyimak di rri.co.id.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futsal.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 10 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai secara aktif berpartisipasi dalam ceramah kompetensi dan integritas aparatur sipil negara ASN yang diselenggarakan secara daring oleh Lembaga Administrasi Negara LAN melalui Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kamis 21 Mei 2026. Langkah ini bertujuan untuk mendorong peningkatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih serta berintegritas. Kepala Lapas Wahai, Tersi Victor Noya, menegaskan bahwa keikutsertaan jajarannya merupakan komitmen nyata untuk membentuk karakter aparatur yang profesional dan melayani. Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber utama Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Republik Indonesia periode 2014-2019. Dalam pemaparannya, Sudirman menekankan pentingnya moralitas dan keteladanan seorang birokrat. Informasi lebih lanjut, Mbak Saudara dapat menyimak di rri.co.id.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Nona, mari dengarlah biar Ale tahu. Jangan paksa pariku Ale mau. Percuma saja kalau beta sejak mau.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basudara masih dengketong di Pro Ampas, suara budaya Maluku. Dan kebanya Basudara masih bersama dengketong di sini. Dan katong juga yang pasti masih terus menemani Basudara di sepanjang perjalanan hari ini di hari Jumat di 22 Mei 2026. Saya ngerasa Basudara so hampir akhir-akhir bulan nih. Ya, dan Basudara ini cuaca super panas, sudah bagus, sudah cerah. Ya mudah-mudahan cuaca nih bertahan juga supaya katong bisa jalan-jalan pi mana kah. Karena kalau hujan katong sih bisa pi jalan ke mana-mana. Nah, Mas Saudara, nih katong ada punya informasi dari dunia hukum ya, dari rri.co.id. Dugaan penyimpangan dana hibah renovasi Masjid Jami Luhu kembali memantik sorotan tajam masyarakat di Kabupaten Seram bagian Barat. Anggaran hibah sebesar 200 juta yang dikucurkan pemerintah Kabupaten SBB melalui dana Kesra tahun 2025 dipertanyakan warga karena proyek renovasi masjid dinilai mangkrak meski dana disebut telah dicairkan secara penuh sejak Mei 2025. Dan kondisi itu memicu kecurigaan publik terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran hibah keamanan di negeri Luhu. Salah satu tokoh masyarakat Luhu, yaitu Sulaiman Lisa Holid, menilai progres pekerjaan renovasi masjid tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan pemerintah daerah. Menurutnya, proyek yang hanya mencakup pembangunan kanopi, tempat wudu, dan pagar masjid seharusnya sudah selesai sejak akhir tahun 2025. Tapi sampai masuk di tahun 2026 di bulan Mei, pekerjaan tersebut masih belum rampung dan terlihat terbengkalai. Nah, menurut Antua, dana sudah cair 100% sejak Mei 2025, tapi sampai sekarang pekerjaan belum selesai. Ini yang membuat masyarakat mulai curiga. Dan Antua mengatakan masyarakat mempertanyakan transparansi penggunaan dana hibah tersebut karena hasil pembangunan di lapangan itu dinilai masih jauh dari harapan. Ya, jadi menurut Antua 200 juta itu angka besar untuk pekerjaan ini. Tempat wudhu belum selesai, pagar juga belum tuntas. Ya, wajar kalau masyarakat menduga ada penyimpangan anggaran. Akan masih banyak lagi penuturan di sini, Basudara. Lebih lengkap Basudara baca juga di rri.co.id. Katong masih dengar donci-donci lah ya, Basudara. Kali ini ada kolaborasi dari anak-anak Maluku dong, Deng Atta Halilintar. Ya, Atta Halilintar ini kenal paling humble sekali, Basudara. Jadi, Deng sapa saja.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: When the night is dark, we light the flame. Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus para semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Baik, saudara, pemerintah Kota Ambon, Pemkot Ambon, tengah merancang pembangunan pasar khusus bertajuk Papa Lele Square di kawasan Pantai Mardika. Langkah ini diambil sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para perempuan pedagang atau Papa Lele yang selama ini menjadi pilar ekonomi mikro di Kota Manise. Pembangunan Papa Lele Square bertujuan untuk menampung para ibu yang biasanya menjajakan hasil kebun dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah, melintasi RT hingga antar negeri atau desa di Kota Ambon. Selain itu, fasilitas ini diharapkan dapat memberikan tempat yang layak bagi dong yang kerap berjualan di emperan toko sembari menanti pembeli. Pemkot Ambon tetap pada prinsip merawat tradisi di tengah modernisasi. Rencana besar ini diungkapkan Wali Kota Ambon Eli Toisuta dalam dialog aspirasi Maluku yang diselenggarakan oleh RRI Ambon dalam rangka memperingati Hari Raden Ajeng Kartini pada Selasa 21 April 2026. Dan menurut Antua, proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik melainkan upaya menjaga identitas budaya Kota Ambon. Beberapa poin utama di balik inisiatif ini meliputi peningkatan ekonomi, memberikan wadah representatif bagi ibu-ibu dari negeri-negeri di pegunungan untuk meningkatkan pendapatan, serta melestarikan budaya termasuk menjaga kearifan lokal agar tidak tergerus zaman. Terutama bagi generasi Z dan Alpha yang kini tumbuh di tengah kecanggihan teknologi. Estetika tradisional dan menghidupkan kembali ciri khas Papa Lele yang mulai pudar, seperti penggunaan kain kotak-kotak dan kebaya motif bunga dengan warna-warna khas putih, merah muda, dan juga marun. Komitmen bagi kearifan lokal ini bagi Antua adalah untuk menekankan bahwa tradisi menjajakan hasil bumi dengan budaya busana khas tersebut merupakan warisan yang harus dirawat dengan serius. Ya, dengan adanya Papa Lele Square, wajah asli pasar di Ambon itu diharapkan tetap memiliki sentuhan tradisional yang ikonik, sekaligus menjadi simbol penghormatan bagi perempuan pejuang ekonomi

Mbak Sudara, UMKM adalah aktivitas bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Pendiriannya harus memenuhi kriteria sebagai bisnis usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah. UMKM sendiri muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki para pelaku usaha. Namun, jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin sebuah unit UKM akan menjadi besar dan menghasilkan profit yang menjanjikan. Itu sebabnya, bisnis UKM menjadi pilihan terbaik untuk keluar dari situasi ekonomi berat.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Aduh. Maksudnya bagaimana?
1: Apa kak?
0: Ada ini semenjak dari PNS nih, kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
1: Iya kan kakak tahu aku kerja.
0: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
1: Iya kan aku sibuk kak.
0: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
1: Kakak juga cuek.
0: Sofi itu alasan.
1: Aku
0: itu cuma alasan.
1: Kakak dengar aku dulu.
0: Bentar, minder kak.
1: Kak.

Saudara, Kejaksaan Negeri Ambon terus mempercepat penuntasan dua kasus dugaan korupsi besar yang kini menjadi sorotan publik di Kota Ambon. Setelah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pengelolaan dana BOS MTS Negeri Ambon dan penyimpangan pendapatan asli daerah PAD Negeri Laha, tim penyidik kini mulai fokus menyusun konstruksi akhir perkara dengan memeriksa kembali puluhan saksi. Langkah tersebut dilakukan guna melengkapi berita acara pemeriksaan BAP para tersangka sebelum kasus dilimpahkan ke tahap berikutnya. Kepala Seksi Pidana Khusus atau Kasipidsus Kejari Ambon, Muhammad Rahmadani, mengungkapkan bahwa pemeriksaan intensif terhadap saksi-saksi masih terus berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, dalam satu pekan terakhir, tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi dari dua perkara tersebut. Bahkan setiap hari belasan saksi dipanggil guna memperkuat alat bukti dan memperjelas alur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Pak Saudara, informasi lebih lengkap dan jelas dapat menyimak di rri.co.id.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa kak?
2: Ada ini semenjak dari PNS ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
1: Iya kan kakak tahu aku kerja.
2: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Hari kira hanya ada yang kerja kak.
1: Iya kan aku sibuk kak.
2: Sophie, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
1: Kakak juga cuek.
2: Sophie, itu cuma alasan.
1: Kakak dengar aku dulu.
2: Aku dari minder, kak.
1: Kak,

sahabat Among Pasundana, dari pagi tadi, dari hampir siang jam 5 tadi, akhirnya Beta harus pamit dari ruang dengar bersaudara semua. Beta harap mudah-mudahan informasi-informasi yang Beta sampaikan melalui rri.co.id dari hampir siang sampai saat ini semuanya bermanfaat dan memberikan masukan yang baik buat bersaudara semua. Beta minta maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata. Lalu semoga katong bisa baku dapat lagi di lain waktu dan kesempatan. Serius sampai. Jadi buat saudara, dan kemanya sekali lagi selamat berakhir pekan buat saudara dan keluarga. Sampai baku dapat lagi dan Beta di beberapa hari ke depan. Amato, selamat siang.

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari Kota Ambon.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: Basudara, dong tahu seng, ombak bagoyang tuh gila-gila eh. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.
1: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berbasis data terus dioptimalkan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui partisipasi dalam sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengelolaan laporan pengaduan, rekonsiliasi data pengaduan masyarakat, dan rekonsiliasi data hukum disiplin pegawai Kementerian Hukum pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan yang dilakukan melalui Zoom meeting tersebut diikuti oleh Kanwil Kemenku Maluku melalui analis SDMA, ahli muda selaku operator Simuas Hukuman Disiplin, serta Pranata Komputer Ahli Pratama selaku operator Sipido. Sosialisasi secara resmi dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan menghadirkan narasumber dari Direktorat Disiplin, Budaya Kerja, dan Citra Institusi ASN Badan Kepegawaian Negara serta Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mendalam terkait penguatan sistem pengelolaan laporan pengaduan masyarakat, mekanisme penjatuhan hukuman disiplin ASN, serta pentingnya rekonsiliasi data agar lebih terintegrasi, akurat, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Selain memperkuat pemahaman regulasi, kegiatan ini juga mengingatkan kapasitas operator dalam mengelola aplikasi Simuas Hukuman Disiplin dan Sipidu sebagai bagian dari sistem pendukung pengawasan internal yang lebih modern dan juga berintegritas.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, atau update informasi lain masih seputar Maluku yang datang dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai yang secara aktif berpartisipasi dalam ceramah kompetensi dan integritas aparatur sipil negara yang diselenggarakan secara daring oleh Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Pembelajaran dan Strategis Kebijakan Pelayanan Publik pada Kamis 21 Mei 2026. Langkah ini bertujuan untuk mendorong peningkatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih serta berintegritas. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menegaskan bahwa keikutsertaan jajarannya merupakan komitmen nyata untuk membentuk karakter aparatur yang profesional dan juga melayani. Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber utama Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia periode 2014-2019. Dan dalam paparannya, Sudirman menekankan pentingnya moralitas dan keteladanan seorang birokrat. Dukungan penuh juga datang dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro, yang mengapresiasi partisipasi strategis Lapas Wahai. Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM merupakan kunci utama keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakat. Keikutsertaan ini menjadi suntikan motivasi untuk meningkatkan integritas yang terus diupayakan oleh jajaran Lapas Wahai dalam mendukung birokrasi yang prima dan profesional, responsif, integritas, dan juga modern dan juga akuntabel. Bapak saudara, informasi lainnya bisa bapak saudara cek di halaman resmi kami rri.co.id.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Bapak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, dugaan penyimpangan dana hibah renovasi Masjid Jami Luhu kembali memantik sorotan tajam masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Anggaran hibah sebesar 200 juta rupiah itu dikucurkan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui dana Kesra tahun 2025 dipertanyakan warga karena proyek renovasi masjid dinilai mangkrak meski dana telah dicairkan penuh sejak Mei 2025. Kondisi itu memicu kecurigaan publik terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran hibah keagamaan di negeri Luhu. Salah satu tokoh masyarakat Luhu, Sulaiman Lisa Lohit, menilai progres pekerjaan renovasi masjid tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang telah digelontarkan pemerintah daerah. Menurutnya, proyek yang hanya mencakup pembangunan kanopi, tempat wudu, dan pagar masjid seharusnya sudah selesai sejak akhir tahun 2025. Namun hingga memasuki Mei 2026, pekerjaan disebut masih belum rampung dan terlihat terbengkalai. Ia mengatakan masyarakat mempertanyakan transparansi penggunaan dana hibah tersebut karena hasil pembangunan di lapangan dinilai jauh dari harapan. Keresahan warga semakin besar karena kasus tersebut muncul di tengah berbagai dugaan penyalahgunaan anggaran desa yang sebelumnya juga mencuat dari negeri Luhu. Lisa Lohit bahkan menyoroti lambannya penanganan sejumlah laporan dugaan korupsi ADD dan DD oleh Polres Seram Bagian Barat yang hingga kini belum menunjukkan kapasitas hukum. Padahal menurutnya aparat penegak hukum disebut telah mengantongi hasil audit kerugian negara dari inspektorat terkait sejumlah dugaan penyimpangan anggaran desa. Ia mendesak aparat kepolisian segera mengusut seluruh dugaan korupsi yang berkembang di negeri Luhu, termasuk penggunaan dana hibah renovasi masjid yang kini menjadi perhatian masyarakat. Warga menilai lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa yang dan hibah keagamaan berpotensi memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah negeri. Selain itu, pembangunan dan yang ada juga dinilai tidak berjalan maksimal, membuat masyarakat mulai mempertanyakan arah kepemimpinan pemerintah desa yang dianggap terus diterpa isu penyalahgunaan anggaran mulai dari dana desa, PADES hingga dana hibah keagamaan. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu konflik sosial apabila tidak segera ditangani secara terbuka dan profesional oleh aparat penegak hukum. Masyarakat berharap penyelidikan dilakukan secara transparan agar seluruh dugaan penyimpangan dapat dibuka ke publik sekaligus memberikan kapasitas hukum bagi warga. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah negeri Luhu maupun pihak terkait lainnya mengenai dugaan penyimpangan dana hibah renovasi Masjid Luhu, yaitu Masjid Jami. Bersaudara, info lain bisa bersaudara cek di halaman resmi kami rri.co.id.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Kejaksaan Negeri Ambon terus mempercepat penuntasan dugaan kasus korupsi besar yang kini menjadi sorotan publik di Kota Ambon. Setelah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pengelolaan dana BUS MTS Negeri Ambon yang menyimpang dan penyimpangan pendapatan asli daerah Negeri Laha, tim penyidik kini mulai fokus menyusun konstruksi akhir perkara dengan memeriksa kembali puluhan saksi. Langkah tersebut dilakukan guna melengkapi berita acara pemeriksaan para tersangka sebelum kasus dilimpahkan ke tahap berikutnya. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Ambon Muhammad Rahmadani mengungkapkan bahwa pemeriksaan intensif terhadap saksi-saksi masih terus berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya dalam satu pekan terakhir tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi dari 2 perkara tersebut dan bahkan setiap hari belasan saksi dipanggil guna memperkuat alat bukti dan memperjelas alur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Salah satu perkara yang tengah didalami dalam dugaan korupsi pengelolaan PAD Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon tahun anggaran 2020-2021 dengan total kerugian negara mencapai 1,2 miliar berdasarkan hasil audit Inspektorat Pemerintah Kota Ambon. Dalam perkara itu, penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan pengelolaan PAD yang semestinya dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, justru dikelola di luar mekanisme resmi. Padahal pada tahun 2020 PAD Negeri Laha tercatat mencapai 956 juta dan tahun 2021 sebesar 937 juta. Namun dalam praktiknya dana tersebut diduga digunakan tidak sesuai dengan peruntuknya, bahkan dipinjamkan kepada sejumlah pihak termasuk saniri negeri tanpa dasar pengelolaan yang sah. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, Kejari Ambon telah menetapkan 2 tersangka yakni mantan Raja Negeri Laha Rivaldi Ahzar dan juga Sekretaris Negeri Laha Fahmo Mewar. Kejari Ambon memastikan seluruh proses penyelidikan dilakukan secara bertahap dan profesional guna memperkuat pembuktian sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dan masifnya perkara pemeriksaan saksi dalam 2 pekan ini menjadi sinyal bahwa penyidik tengah membangun konstruksi hukum yang lebih kuat agar kasus dugaan korupsi tersebut tidak berhenti pada penetapan tersangka semata, tapi benar-benar dapat dibuktikan secara menyeluruh di persidangan nanti.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau apa sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, dan akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin tak pernah habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Eh dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katong Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katong anak Maluku bangga.

Masih di 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, dokter spesialis gizi klinik lulusan Universitas Indonesia, Dr. Diana Felicia Suganda mengingatkan masyarakat agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi kopi saat tubuh sedang kelelahan. Menurut Dr. Diana, kopi memang dapat memberikan efek stimulan sesaat tetapi tidak menyelesaikan masalah kelelahan tubuh. Ia menjelaskan kandungan kafein dalam kopi memiliki sifat diuretik yang dapat merangsang ginjal memproduksi urin lebih banyak. Kondisi tersebut membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan dan natrium yang dibutuhkan untuk menjaga energi, stamina, serta fokus. Cairan dan elektrolit justru lebih mudah keluar lewat urin. Akibatnya tubuh bisa lebih cepat mengalami dehidrasi apabila konsumsi kopi berlebihan tidak diimbangi dengan cairan yang cukup. Meski demikian, Diana juga menegaskan kopi tetap boleh dikonsumsi konsumsi pada kondisi tertentu, misalnya sebelum olahraga atau sebagai pre-workout, dan namun konsumsi kopi harus dibarengi dengan pemenuhan cairan dan elektrolit yang cukup. Diana juga ingin mengingatkan masyarakat terutama yang rutin berolahraga agar lebih memperhatikan asupan cairan elektrolit dibandingkan mengandalkan kopi untuk mengusir rasa lelah. Menurutnya, tubuh membutuhkan 4 jenis elektrolit utama yakni natrium, kalium, kalsium, dan juga magnesium. Elektrolit memiliki berbagai fungsi penting mulai dari menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu kerja otot, mengatur tekanan darah hingga mendukung fungsi jantung dan sistem saraf. Ia juga menambahkan kebutuhan cairan setiap olahraga berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda dan harus disesuaikan dengan kondisi tubuh serta berat badan masing-masing.

Mbak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Basudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Wahai kembali memadati ruang bengkel kerja untuk memproduksi kerajinan tangan berkelas dan berestetika tinggi menggunakan bahan dasar limbah kayu bekas dan modal jari jemari dan ketelatenan. Mereka kembali bersiap melahirkan karya baru berupa replika kapal tradisional pinisi pada Kamis 21 Mei 2026. Aktivitas di bengkel kerja ini menandai konsistensi para warga binaan dalam memanfaatkan potongan kayu sisa yang sudah tidak terpakai. Dengan peralatan yang tersedia, mereka membagi tugas mulai dari memotong, mengamplas, hingga merancang pola dasar lambung kapal agar menghasilkan detail yang presisi. Petugas Lapas Wahai yang mengawasi langsung jalannya kegiatan Andika Panayungan menjelaskan bahwa proses pembuatan replika ini menuntut konsentrasi tinggi sejak tahap awal pembentukan bahan kayu. Program pembuatan kerajinan tangan yang sedang berjalan ini merupakan bagian dari agenda rutin pembinaan kemandirian Lapas Wahai. Pihak lapas secara konsisten mengarahkan warga binaan untuk mengasah keahlian produktif dengan memanfaatkan material di lingkungan sekitar. Kepala Subseksi Pembinaan Merpati Esmo menegaskan bahwa proses pengerjaan yang kembali digalakkan ini berorientasi pada pengkaderan dan pembekalan keterampilan konkret bagi warga binaan. Semangat kerja yang ditunjukkan oleh warga binaan dalam merakit replika kapal ini mendapat apresiasi penuh dari Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya yang menyampaikan rasa bangga melihat produktivitas warga binaan yang terus menjaga di dalam yang terus terjaga di dalam lapas. Proses pembuatan replika kapal pinisi ini juga ditargetkan rampung dalam beberapa pekan ke depan. Dan pihak Lapas Wahai juga merencanakan untuk memamerkan karya mewah yang sedang digarap tersebut dalam berbagai ajang pameran produk unggulan narapidana di waktu-waktu mendatang.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Kabaresi FC akhirnya memastikan langkah ke partai puncak Liga Antar Kampung Soekarno Cup U17 Zona Ambon Lease. Tiket ke partai final dikunci setelah tim yang bermarkas di Dusun Eri itu berhasil menumbangkan lawan Matawaru Tulehu pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Kederal Halong Ambon pada Kamis 21 Mei 2026. Kabaresi FC menang lewat drama adu penalti 4-3 setelah sebelumnya laga normal berakhir dengan skor imbang 2-2. Coach Kabaresi FC Reza Syaranamual mengaku bersyukur dengan pencapaian yang diperoleh anak asuhnya tersebut. Pasalnya meskipun tertinggal 2 gol lebih dulu, tetapi anak-anak tetap menunjukkan semangat ekstra hingga dapat menyamakan skor menjadi 2-2. Dia berharap para pemain dapat menjaga stamina dan kesehatan agar bisa dalam kondisi prima di laga pamungkas nanti. Sementara di partai lainnya, Tawiri FC berhasil menundukkan Banteng Hinterlands dengan skor 4-2 dan hasil membuat tim asal negeri Tawiri itu lolos ke putaran final dan akan berhadapan dengan Kabaresi FC. Laga pamungkas ini akan menjadi seru untuk ditonton karena kedua tim sama-sama memiliki kedalaman skuad yang mumpuni.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cermat.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bah, saudara, harga emas antam di Pegadaian hari ini, pada hari kemarin, Kamis 21 Mei 2026, tercatat anjlok Rp25.000 dibandingkan dengan hari sebelumnya. Harga jual emas antam ukuran 1 gram kini dibanderol dengan harga Rp2.887.000. Sementara harga buyback berada di level Rp2.862.000. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, pada Kamis 21 Mei 2026, untuk ukuran yang lebih kecil emas 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.484.000 dengan harga buyback sebesar Rp1.288.000. Adapun emas antam 2 gram di Pegadaian pada harga Rp5.662.000, sedangkan buyback tercatat sebesar Rp5.154.000. Pada kategori menengah, emas 5 gram dijual Rp14.076.000 dan buyback Rp12.885.000. Sementara emas 10 gram berada di harga jual Rp28.096.000 dengan buyback Rp25.770.000. Harga jual emas antam berukuran besar juga mengalami pergerakan sejalan. Emas 50 gram dijual dengan Rp140.134.000, sementara buyback berada pada Rp128.218.000. Dan adapun untuk ukuran 100 gram, harga jual mencapai Rp280.187.000 dan buybacknya sebesar Rp256.437.000. Emas antam ukuran 250 gram hingga 1000 gram belum tersedia pada hari kemarin, dan daftar harga emas antam juga pada Kamis 21 Mei 2026 berat jual di 0,50, kemudian 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram hingga dengan 100 gram. Dan informasi mengenai harga emas juga bisa bos saudara cek di laman resmi kami, rri.co.id.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katong Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katong anak Maluku bangga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katong Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katong anak Maluku bangga.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

Basudara perjalanan panjang 8 tahun memimpin SD Negeri 216 Maluku Tengah membawa Surasmat Saleh SPD pada satu kesimpulan penting kemajuan pendidikan. Tidak akan pernah terjadi jika kita bertahan di zona nyaman. Di bawah kepemimpinannya, sekolah ini kini menjadi salah satu contoh keberhasilan transformasi pendidikan yang luar biasa, di mana capaian literasi siswa melonjak drastis dari kategori sedang menjadi 100% masuk dalam kategori baik selama 2 tahun terakhir. Surasmat menceritakan awal mula perjalanan tersebut berangkat dari hasil analisis mendalam terhadap rapor pendidikan siswa beberapa tahun lalu. Dan saat itu indikator literasi di sekolahnya baru menyentuh angka 62% dan masih dikategorikan dalam tingkat penguasaan sedang. Kondisi ini mendorongnya untuk mencari terobosan baru hingga kemudian di sekolahnya mendapatkan kesempatan emas untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan pelatih atau training of trainers inovasi. Dan program ini membuka wawasan baru di mana ia dan rekan-rekan pendidik dilatih untuk berani beralih peran, bukan lagi sekedar mengajar melainkan menjadi fasilitator yang handal dalam pembelajaran. Namun Surasmat mengakui bahwa mengubah budaya mengajar bukanlah perkara mudah. Ia menghadapi 3 tantangan terbesar yang menjadi penghambat utama perubahan. Tantangan pertama adalah resistensi terhadap perubahan itu sendiri. Selama bertahun-tahun, metode konvensional di mana guru lebih banyak berceramah dan menjadi sumber informasi utama, dan sementara siswa hanya mendengarkan dan kurang aktif bergerak atau beredukasi. Sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah dan banyak guru merasa nyaman dengan cara lama. Bahkan timbul kekhawatiran bahkan jika metode dirubah pembelajaran akan gagal atau target kurikulum tidak tercapai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.
1: Rumpat RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Bang Sudara, perubahan besar dalam dunia pendidikan seringkali dimulai dari satu kelas, satu guru, dan satu keberanian untuk mengubah cara pandang mengajar. Hal inilah yang dibuktikan oleh Jahra Lesi SPD, guru kelas 6 di SD Negeri 223 Maluku Tengah. Ia berhasil membalikkan keadaan di ruang kelasnya yang dulunya cenderung diam dan pasif menjadi ruang belajar yang hidup, kolaboratif, dan penuh semangat baca berkat penerapan metode pembelajaran diferensiasi yang terpusat pada kebutuhan siswa. Jara menceritakan kondisi awal kelasnya sebelum ia mengubah metode mengajar. Dulu hampir seluruh siswa sangat pasif dalam menerima pelajaran, jarang ada interaksi atau kerja sama antar sesama, dan yang paling memperhatinkan adalah minat baca yang masih sangat rendah. Pembelajaran masih didominasi metode ceramah satu arah, di mana ia sebagai guru berbicara di depan, sementara siswa hanya duduk mendengarkan tanpa banyak terlibat aktif dalam proses berpikir. Titik balik terjadi pada bulan September 2025 saat Zahra berkesempatan mengikuti kegiatan belajar bersama para fasilitator pendidikan di wilayah Kecamatan Salahutu. Di sanalah ia mendapat wawasan baru tentang konsep pembelajaran diferensiasi, sebuah metode yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan belajar masing-masing anak, bukan menyamakan semua anak dalam satu pola yang sama. Sejak saat itu, Zahra bertekad menerapkan ilmu tersebut di kelasnya dan memulai langkah dengan melakukan asesmen mendalam untuk memetakan kemampuan dasar setiap muridnya. Tema yang dipilih untuk program ini adalah bangkitnya literasi di Maluku Tengah. Zahra mengungkapkan data asesmen yang ia catat pada Maret 2026, terdapat 4 siswa berada di level kelancaran membaca, sementara 14 lainnya sudah berada di level pemahaman. Sebulan kemudian, pada bulan April, terjadi penggerakan positif dan jumlah siswa di level kelancaran membaca menurun menjadi 3 orang, yang berarti mereka sudah berkembang naik ke level selanjutnya. Sementara jumlah siswa di level memahami meningkat menjadi 15 orang. Penggerakan angka kecil ini menjadi kemenangan besar bagi Zahra karena menandakan adanya kemajuan nyata. Kini wajah kelas 6 berubah total. Siswa yang dulunya pasif kini antusias mengikuti pembelajaran, kolaborasi antar teman semakin kuat, dan minat baca tumbuh subur. Bagi Zahra, perubahan ini adalah bukti bahwa kunci utama bangkitnya literasi di Maluku Tengah ada di tangan para guru. Selama mereka mau berinovasi, memahami muridnya, dan berani keluar dari cara-cara lama demi kemajuan anak bangsa. Informasi ini kita kutip dari halaman resmi rri.co.id.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: jaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta, dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0892-0895244 atau di 0271-638-145.
1: Okay.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat ya?
1: Boleh, silakan Mbak Nini. Okay.
2: Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat budaya dari Surakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga dari Surakarta dari Jakarta.
1: Mm-mm.
3: Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Mm-hmm.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Neneng. Sama Mbak, siapa yang terima dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia.
1: Mm-hmm.
3: Kalian sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam.
3: Mm-hmm.
4: Selamat siang.
3: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, kanjengnya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem pelamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern?
1: Mm-hmm.
3: Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya? Contoh kayak saya orang Sulawesi tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya, kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu, nggak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab ya, kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cek Gu. Alhamdulillah sehat, Cek Gu.
5: Alhamdulillah sehat ya. Semalam siang ini sahabat budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining. Mungkin disapa dulu kali.
5: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih Pak Jadi ya, Pak Jadi Irma ya. Itu yang Mbak Nining ya. Dia kabare, ape-ape pagi ya. Ape-ape saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki loh. Dikerubutin wedo dua. Asalamualaikum, siapa King Dumia Maya ya atau Suseno ya? Assalamualaikum.
1: Suseno.
5: Oke. Salam kenal dengan Ria, itu Cik Gu Ria, karena guru panggil Cik Gu. Cik Gu Ria di Jakarta Selatan, ya. Memang ini tadi, temanya panglamar dan pangningset antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak di apanya tadi sudah, wah. Dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini, panglamar ini atau lamaran ya, dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral, yang syarat simbol filosofis, kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat. Begitu ya, King Suseno ya. Nah, jadi saya ingin tahu nih seperti apa, tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat, pergeseran zaman. Nah, isi barang pengikat atau pangling set begitu ya. Nah, seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Suseno, ini dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini, faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya. Terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat ini, apakah masih ada begitu? Apalagi kan Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah, itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo. Begitu King Sasono.
1: Okay,
5: jadi boleh pantun kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf deh, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa. Gini, melaku-melaku sore ning taman Sriwijari, ojo lali mampir tuku es dawet, adat pakem mantenan ojo dikurangi, ditambahi setitik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cik Dur. Ya, terima kasih banyak Wani sama King Soseno sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Soseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
4: Terima kasih Mbak Lia. Mbak juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksa. Pertama penglamar, tentang penglamar, orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya tersendiri. Kemudian penglamar, tadi saya katakan penglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Nah, ini logisnya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
4: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomis dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paningset juga di supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal secara formal diserahkan seperti ini. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya,
4: ya mendekati. Secara simpel saya sampaikan, misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya. Perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso halusnya Jawa. Itu paningset. Artinya mengikat. Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin keluarga pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin pihak wanita, yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben, itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset. Ya, untuk mengikat tadi, bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
4: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang, dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pangsit ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai. Secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pangset. Di opel tadi Mbak Lini juga menyampaikan ada pisang ayu suruh ayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang keluhuran lan kamulyan sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
4: Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya rumah lan kurepe yen giniki podo rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan. Walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha piningit. Sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
2: Melalui simbol-simbol. Ya,
1: oke,
2: simbol-simbol.
1: Baik.
4: Kemudian ada segogolong.
2: Segogolong.
4: Nasi putih yang dibuat bulatan. Ya. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung, jeruk gelundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
1: Oke.
4: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya diukup. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuhun itu laki-laki, beberapa di antaranya juga dinikahkan oleh Sinuhun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang nggak kerasa ya, berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman, mungkin seperti itu gitu ya, nggak Kanjeng ya? Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini. Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
2: Terima kasih
1: Mbak Lia. Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Maluku menyelenggarakan kegiatan Coffee Morning bersama para pelaku perusahaan jasa titipan di wilayah Maluku dan Maluku Utara pada Jumat 22 Mei 2026. Pertemuan ini mengusung tema sinergi Bea Cukai dan PJT memutus mata rantai peredaran rokok ilegal dan peningkatan budaya integritas. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan di Aula Kanwil DJBC Maluku di Ambon serta diikuti secara daring oleh peserta dari Ternate dan juga Tual. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku Esti Purwadiani Hidayati beserta jajaran di Kanwil DJBC Maluku, KPPBC TMPC Ambon, KPPBC TMPC Tual dan KPPBC TMPC Ternate serta para pelaku usaha PJT di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Forum ini menjadi sarana komunikasi strategis antar Bea Cukai dan para pelaku usaha PJT dalam memperkuat sinergi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal melalui jalur pengiriman barang domestik. Melalui kegiatan Coffee Morning ini diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang efektif antara Bea Cukai dan pelaku usaha PJT sehingga tercipta sinergi yang semakin kuat dalam mencegah peredaran rokok ilegal sekaligus mendukung terciptanya pelayanan publik yang profesional dan berintegritas di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau apa sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian
1: betul
0: dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah saudara, Wali Kota Ambon Badawin Watimena turun ke Pantai Losari pada Kamis 21 Mei 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur untuk melihat secara langsung kondisi lapak durian yang berada di sekitar pelabuhan Slamet Riyadi. Didampingi PLT Sekot Robi Siloi, Badawin terkesiap melihat lapak-lapak durian yang kumuh dan juga lusuh. Meski terkejut dan kecewa melihat kondisi lapak durian yang mengotori pemandangan, Badawin masih menyempatkan diri untuk mengobrol bersama para pedagang. Ia menanyakan asal-usul durian serta sudah beberapa lama berjualan. Dari perbincangan singkat bersama penjual terungkap kebanyakan durian yang dipajang di Losari dipasok dari Pulau Seram dan Pulau Lease. Ada yang sudah berjualan sejak bulan lalu dan ada juga yang baru datang belakangan ini untuk menggelar tenda. Menyikapi hal itu, mengingat musim durian belum berakhir, Wali Kota Badawin juga meminta para pedagang mengganti lapak tenda biru dengan payung agar terlihat lebih rapi dan tidak kumuh. Namun salah satu pedagang salah memahami maksud Wali Kota Ambon dengan dalil duriannya tidak akan kelihatan. Dari pantauan RRI Ambon, awalnya pedagang durian diizinkan berjualan di atas trotoar Pantai Losari dengan ketentuan tidak membuat kulit ke laut. Tidak ada tenda biru, hanya durian serta kursi dan meja kayu kecil disiapkan bagi pembeli. Namun, tak lama berselang, satu demi satu tenda biru bermunculan dan saling berdesakan, bahkan beberapa tampak mulai sobek. Kini bukan hanya durian yang dijual, tetapi juga kelapa muda, mangga, dan buah-buah.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Bang Saudara, deteksi dini menjadi langkah penting dalam menekan penularan tuberkulosis, dan kusta di tengah masih adanya stigma dan ketakutan masyarakat untuk memeriksakan diri. Pemeriksaan sejak awal dinilai mampu mempercepat penanganan sekaligus mencegah komplikasi yang lebih serius. Selain meningkatkan peluang kesembuhan, deteksi dini juga membantu mengurangi risiko penularan penyakit di lingkungan masyarakat. Edukasi anti stigma pun dinilai penting agar penderita tidak takut menjalani pemeriksaan maupun pengobatan. Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Alkes Provinsi Maluku, Tommy Chandres Lewerisa, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel di laboratorium, angka kasus TB di Maluku mencapai sekitar 1.000-an kasus, sementara kasus kusta tercatat sebanyak 79 kasus. Menurut Lewerisa, laboratorium memiliki peran penting dalam memastikan diagnosis TB dan kusta melalui pemeriksaan sampel sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Ia menjelaskan stigma yang masih berkembang di masyarakat membuat sebagian penderita enggan memeriksakan diri karena takut dikucilkan atau diperlakukan berbeda. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis yang berdampak kepada meningkatnya risiko penularan maupun kecacatan permanen khususnya pada penderita kusta.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

menemani Bapak Sudera saat ini baru setelah tadi ada rekan Ita Wakano, teman Bapak Sudera. Apa kabar untuk semuanya dalam suasana yang paling baik di saat ini ya. Oke, dan kita ada di dang

0: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.
1: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pak Saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katong pun aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin Katung anak Maluku bangga.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Rombat FM saudara itu kacang goreng ya, yang kita kasih dari almarhum Yopi Latu yang menemani ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Kita masih ya dengan ibu saudara terus dengan lagu-lagu asik dan rangkaian hiburan dari lagu-lagu berjoget ya, lagu-lagu irama dangdut menemani ibu saudara di Rombat FM suara

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Menteri pagi baru saja menyapa kawasan Pantai Wanitu ya pada hari ini tadi pagi ya, ketika puluhan anak dari Pre-K dan TK Vestar Ambon ya mulai menadati lokasi kegiatan dengan mengenakan pakaian olahraga berwarna-warni ya. Mereka datang bersama orang tua dan guru menghadiri suasana hangat penuh semangat di jam 7 pagi tadi. Dan kegiatan senam bersama keluarga besar Afrika dan TK Vestar Ambon ini menjadi momen kebersamaan yang berasa berbeda ya. Di tengah tebur ombak dan angin pantai yang luar biasa asik ya. Anak-anak tampak antusias mengikuti setiap rangkaian acara yang telah diselenggarakan panitia dari komite sekolah. Senam jantung sehat menjadi agenda utama yang paling menyita perhatian peserta. Dipandu dengan instruktur senam, gerakan demi gerakan diikuti dengan penuh semangat. Tahu anak-anak ceria ya di sela-sela irama musik, sementara para orang tua dan guru larut dalam suasana kebersamaan yang sangat hangat. Dan basudara, menariknya ini dari kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Sekolah Pre-K Vestar Miss Ika dan juga Kepala Sekolah TK Vestar juga Miss Febi. Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan kebersamaan yang melibatkan seluruh keluarga besar sekolah. Dan Miss Ika mengatakan kegiatan senam bersama ini menjadi momentum positif karena merupakan kegiatan perdana sejak komite sekolah baru dibentuk. Menurutnya, antusiasme anak-anak dan orang tua menjadi bukti bahwa kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat dan mempererat hubungan di lingkungan sekolah. Informasi selengkapnya, saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Rombat FM saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan bersaudara, saat ini ya cuaca di luar sana tidak hujan, mudah-mudahan saja ya bersaudara, tapi kita tidak mengelak bersaudara bahwa memang sudah musim hujan tempo ya. Belum bulan memang sih di bulan Mei, Juni itu biasanya hujan ya. Memang kalau sampai hujan ya memang banyak yang harus kita lakukan ya bersaudara, apalagi untuk bersaudara yang membuang sampah itu sembarangan, hati-hati karena kita tidak tahu apa selokan-selokan bersaudara. Hati-hati jangan sampai tiba-tiba hujan, hujan itu tahan sampai mungkin seharian atau setengah hari aja bersaudara, itu pasti air meluap. Betul kesik. Lagi kalau ini ada Evita Mala yang terima kasih, jangan kemana-mana, masih dengan Pro 4 FM 90,1 Radio.
2: Kemana Kepulauan hari ini kamu? Dadan cantik kayak gini. Mau ketemu cowok?

Eh, Ali tahu gak Seng, tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: detak jantungku.
1: Ser-ser-ser bunyi darahku. Na-na-na-na, mengapa kamu datang lagi menggodaku? Dulu hatiku membeku bagaikan segumpal salju.

0: Mahiteli.
1: Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Berobat FM, saudara semua, itu lagu terakhir, lagu dangdut terakhir yang jumpa kita untuk saat ini dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
0: Saudara, BMKG Stasiun Geografi Fisika Ambon mencatat sebanyak 83 kejadian gempa bumi di wilayah Maluku selama periode 15 hingga dengan 21 Mei 2026. Data tersebut di samping melalui infografis ya mingguan yang dirilis pada Kamis kemarin. Dari jumlah tersebut, dua gempa dilaporkan dirasakan masyarakat di Kota Ambon dan sekitarnya. Dan berdasarkan data BMKG, gempa yang terjadi didominasi magnitudo di bawah 3 sebanyak 40 kejadian, kemudian magnitudo 3 hingga dengan 5 sebanyak 42 kejadian. Dan satu dari kejadian gempa dengan magnitudo di atas 5. Dan saudara, sementara berdasarkan kedalaman, sebagian besar gempa berada pada kedalaman kurang dari 60 km. BMKG juga mencatat frekuensi gempa tertinggi terjadi itu pada tanggal 21 Mei 2026 dengan jumlah 19 kejadian, sementara pada tanggal 15 Mei tercatat 16 kejadian. 16 Mei sebanyak 14 kejadian dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Rompat FM Masudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Beta Berlayar Jauh. Itu lagu yang akan yang Beta kasih ya teman ibu saudara saat ini. Dan apa kabar untuk semuanya? Beta yakin ibu saudara dengerin keadaan yang paling baik. Dan kita sudah ada di saat ini program kita yaitu Donci dan kabar dan Donci ya teman ibu saudara.

0: tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

104 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara saat ini mendidih ke 51, dan ada dua donci yang bertemu kasih. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 menit yang ke pukul 20 ya. Kita akan ada dengan saudara di program kita, yaitu drama legenda.

Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari Kota.

Legenda Tanjung Martafons. Sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon, Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Marta dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Marta adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Marta dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Marta, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Marta dengan maksud hendak melamar Marta. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Marta dengan alasan Marta belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Marta dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martafons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas. Pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh, itu. Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah. Kalau Mama mau memijitnya. Tapi, iya ya. Hari ini Mama mau memperhatikan Bapak. Tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah. Tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu. Saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang, tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita, Marta, sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar. Sudah 17 tahun. Jadi syukurlah. Dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta, Marta,
2: iya ma, sabar ma, beta dapat ganti dulu. Ada apa ma?
0: Ini nak, apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah ma, itu sagu deng baki beta sudah taruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu nak. Sekarang Marta makan dulu, setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta mulai pi bajalange jual sagu jua.
2: Tapi ma,
0: ada apa le Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan .
2: Jadi begini ma, beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu mama?
0: Tentu bisa saja nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per nona. Marta yang perlu khawatir. Mama jual dulu begitu lai. Kalau waktu itu mama umur sama Marta sekarang nih, mama dapat suruh dari nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya ma, barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku ma.
0: Sudahlah, Marta tenang saja, tetap berdoa, pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih so terkenal dalam kampung nih toh, banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah, beta mau pi bajual.
0: Ah, mama paling senang kalau Marta bilang begitu. Mama bang.

0: Ma, Mama, Beta su siap par mau pi bajual nih.
1: Oh iya, Ata, su hitung ka belum? Jumlah sagu yang dibaki tadi yang Mama su taruh tuh?
0: Sudah Ma, Beta su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah eh?
0: Iya Ma. Nah,
1: kalau begitu, pesanan sagu yang par pelanggan tuh, antuk pu rumah dekat asrama tuh, ya antuk mungkin warna merah, tepat di ujung asrama. Belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ eh. Bilang saja dari Mama. Bisa toh?
0: Oke baiklah Ma. Nanti Beta bawa orang pempesanan. Sekarang Beta pi dulu Ma eh.
1: Bye-bye di jalan Nona eh. Hati-hati di jalan. Ingatang, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares. Pulang tempo jua. Eh?
0: Iya Ma.

0: Beli sagunya. Sagunya enak. Om, tante.
1: Nona. Nona jual sagu.
2: Ya.
1: Mari, mari. Mari.
2: Ya, Om. Om mau beli sagu.
1: Iya, Nona. Sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, kapa?
2: Pastilah, Om. Om bali dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan beta pung mama.
1: Wah, beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini, kapa?
2: Itu sudah, Om. Betul sekali.
1: Oh, habis Om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa Om Lia itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
2: Oh, Om, itu tuh beta pung mama. Oh. Memang yang biasa jualan tuh mama, tapi iyo, sekarang gantian beta yang bajual, Om.
1: Aduh, aduh. Jadi Nona ini Mama Mina punya anak apa? Mama Mina punya anak tuh? Waduh. Kalau begitu, katong seng ragu-ragu lah untuk bali Nona punya sagu. Lalu, Nona ini nama siapa?
2: Iya betul, Om. Beta ini nama Mina pung Ana. Beta nama Marta, Om. Om mau panggil Ata juga bisa.

0: Iya Om. Om, ini sagu 20 buah beta su isi di tas nih, sama pung harga Rp20.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak le Om.
1: Kalau begitu, dangke banyak le Nona Marta eh.
0: Iya, sama-sama Om.
2: Nona, sagunya berapa satu buah?
0: Sagu satu buah, Rp1, Bu. Bu mau beli berapa?
2: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua Rp20 tuh?
0: Iya, Bu. Beta isi dulu, Bu, eh. Ya, Bu, ini nih 20 buah, semua Rp20. Terima kasih banyak, Le, Bu, eh.
2: Terima kasih, Le, Nona. Sebentar, sagu nih buatan Mama Mina, kak?
0: Iya, betul sekali, Bu. Ini beta mama pun sagu, tapi beta yang jual akang.
2: Oh iya sudah, beta lihat sagunya jadi beta tanya sah, ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli, berarti Nona nih Mama Mina pun anak kan?
0: Iya betul sekali Bu, itu sudah. Jadi yang penting Bu su kenal beta toh, jadi kalau lain kali beta lewat lai bisa beli sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
2: Kali lai, dangke banyak le Nona, beta pi dulu.
0: Iya sama-sama Bu.
1: Nona Marta, sagu buatan Nona punya mama nih akan sudah terkenal tarkatong warga di sini. Om yakin sebentar lagi Nona pung sagu nih akan laku habis.
0: Amin, danke banyak le Om su kasih dukungan par beta. Tapi Om jang marah, beta tanya dulu.
1: Kenapa
0: kios tuh? Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akan jalan lewat mana?

0: di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
1: Oh iya om, dan kebanyakan le, soalnya beta mau bawa mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu beta permisi juga om.
0: Iya nona, jalan bye-bye.

0: Sore Tante, Tanta, selamat sore.
1: Iya Nona, bagaimana? Ada yang bisa Tanta bantu kah?
0: Iya Tanta, Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
1: Oh, ini sagu dari Mama Mina kah?
0: Iya Tanta, betul. Ini sagu dari Mama Mina.
1: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu Nona?
0: Betul Tante, ini Mama Mina punya anak, tapi Beta sebesar Tante. Mama ada di rumah Tante, sekarang nih Beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
1: Oh, bagus Nona, mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia, jadi Nona yang harus teruskan Mama punya usaha toh.
0: Iya Tante, dan kebanya. Tante, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
1: Danke Nona, ini uangnya.
0: Iya Tante, sama-sama. Beta permisi dulu Tante.
1: Iya Nona.
0: Ah, ternyata sia-sia Beta bantu Mama bajual sagu. Walaupun Beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang sudah terjual. Kalau sabantar Beta pulang dengan sagu yang laku terjual, pasti Mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat Beta naik kapal Portugis, lalu Beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi, apa bisa ya?

0: Tuan, apakah Tuan memanggil saya untuk beli sagu?
1: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil Nona. Bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik Nona. Di manakah Nona tinggal?
0: Ah, Tuan bisa saja Tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini Tuan, tidak jauh dari asrama ini. Kira-kira beberapa ratus meter saja Tuan.
1: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada Nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya Nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
0: Benar Tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini. Dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini Tuan.
1: Wah, rupanya itu mamanya Nona ya. Baguslah, berarti Nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali. Tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
0: Tuan? Tuan, halo Tuan, halo Tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
1: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat Nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik Nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
0: Tuan ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa Tuan, masa dibilang saya cantik sih. Sudahlah Tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang Tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
1: Oh iya Nona, maaf. Mungkin saya terlalu dalam memperhatikan Nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
0: Tuan mau beli berapa?
1: Saya beli saja semuanya.
0: Ah, yang benar Tuan. Tuan mau beli semuanya.
1: Benar Nona, saya beli semua.
0: Aduh, baiklah Tuan. Banyak sekali yang Tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
1: Berapa harganya Nona?
0: Semuanya Rp60 Tuan.
1: Baiklah, ini uangnya Nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk Nona saja.
0: Wah Tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
1: Tidak apa-apa Nona, itu bonus buat Nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik Nona.
0: Waduh Tuan, saya jadi malu terima pemberian Tuan.
1: Sudahlah Nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
0: Baiklah Tuan, terima kasih banyak Tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
1: Maaf Nona, apa saya boleh tahu siapa nama Nona?
0: Nama saya Martha Tuan.
1: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
0: Oh Tuan Alfonso.
1: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya Tuan lagi ya.
0: Baiklah Tuan. Eh maaf Alfonso.
1: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
0: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, Ma, Beta su pulang nih Ma.
2: Wah, syukurlah Ata, Ata sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Ata hari ini?
0: Lumayan Ma, hari ini jualannya laku terjual semuanya.
2: Amin. Betul kan kata Mama? Ata tidak perlu khawatir, pasti jualannya terjual habis.
0: Iya Ma.
2: Nah sekarang Ata mandi dulu ya. Terus Ata makan malam dan istirahat. Besok Ata jualan lagi.
0: Iya Ma.

0: Ma, sagu-sagu su siap kah belum? Beta su siap harus berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
0: Pastilah, Ma. Habis, siapa lah yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama su siap akang. Sekarang Ata bawa jual-jual sama kemarin tuh leh. Putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin, pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma. Beta pi dulu, Ma.
1: Bye-bye di jalan ya, Nona.
0: Iya, Ma. Sagu, papa mama, sagu. Sagu, om, sagu.
2: Marca, Marca, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
0: Iya, iya Tuan Alfonso.
2: Marca, bukankah saya sudah katakan, kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
0: Iya Alfonso, maaf, selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
2: Tentu Marca, saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir. Saya pasti beli semua sagu yang ada.
0: Terima kasih Alfonso. Kamu baik sekali.
2: Tapi Marca, perlu kamu tahu, selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu Marta. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
0: Ah, mana mungkin Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin Alfonso?
2: Mungkin saja Marta, tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
0: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu, Alfonso?
2: Marta, saya sudah jatuh hati kepadamu, dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku, dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
0: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tapi...
2: Tetapi apa, Marta? Katakanlah sekarang.
0: Begini, Alfonso. Saya bukan tidak suka atau tidak mau. Tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
2: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
0: Entahlah Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
2: Baiklah Martha, saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
0: Baiklah Alfonso, saya permisi dulu.
2: Iya Marta kekasihku.
1: Marta, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
0: Iya Ma, Mama, Beta mau bilang sesuatu.
1: Mau bilang apa Nona? Kelihatannya serius sekali.
0: Begini Ma, hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lai.
1: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang? Apa Marta semua melakukan kesalahan?
0: Ya sing lama, tentara itu datang por mau batamu saja.
1: Oh, Mama kira ada apa lai?
0: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
2: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Martha?
1: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Martha. Dan saya mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk. Nah, cepat buatkan minuman.
2: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Martha dan bertemu langsung dengan mamanya.
1: Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
2: Perkenalkan, saya Alfonso.
1: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Martha.
2: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso. Tidak usah panggil Tuan.
1: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil Tuan. Biarlah saya tetap memanggil Tuan. Lalu apa yang membawa Tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
2: Begini, Mama Mina. Saya datang ke sini. Selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
1: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
2: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha, maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
1: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
2: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
3: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
2: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
1: Martha? Martha?
0: Iya, Ma.
1: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
0: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
2: Baiklah, Martha. Karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
0: Tetapi apa, Alfonso?
2: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap. Dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, Komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Harusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

0: Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat
1: Drama 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
2: Perombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons yang berkasih teman ibu saudara di saat ini. Kali ini ibu saudara Walang Prampat hadir teman ibu saudara.

4 FM saudara semua, itu satu yang asik sekali dari Ongen dan juga Lisa ya. Ada Dangke Banyak Cinta yang bertemu kasih. Cinta suci ya, bukan Dangke Banyak Cinta. Waduh, kebanyakan Dangke Banyak nih. Oke, dan perjalanan kita masih ya panjang beta dengan saudara di saat ini ya. Saat ini yang teman di beta bukan saja sesuatu, ada Bang Dede ya. Mungkin Bang Dede nanti Bang ya, panggilnya Bang lebih asik kayaknya. Nanti Bang Dede teman di beta di Matawana Pro 4 nanti di jam 9. Oke, dan saudara tetap dengan Pro 4 FM saudara. Kali ini satu yang bagus dari Cakin Suku Siapa yang minta mau kasih, ada bilang

0: kawan ni, ternyata UMKM ini akan bagus lah ni.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sentau UMKM itu apa? Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah ya. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau siang beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Kantor Wilayah Direktur.

atau PJT di wilayah Maluku dan Maluku Utara pada kemarin ya, pada hari ini, maaf, Jumat ya 22 Mei 2026. Dan pertemuan ini menyusun tema dengan sinergi Bea Cukai dan juga PJT memutus mata rantai peredaran rokok ilegal dan peningkatan budaya integritas. Dan kegiatan ini dilakukan, Mbak Saudara, dilaksanakan secara ruling ya dari Aula Kanwil.

Yani menyampaikan bahwa koneksivitas logistik domestik yang semakin kuat akibat pesatnya perdagangan digital membawa dampak ganda bagi Maluku. Di satu sisi juga mendorong perekonomian daerah, namun di sisi lain turun memudahkan ya peredaran rokok ilegal lintas wilayah. Dia juga menegaskan ya saat ini modus operandi peredaran rokok ilegal ini dalam negeri bergeser menjadi paket-paket kiriman domestik berskala kecil demi menghindari pengawasan dari petugas juga. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Rombak FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, oke, kita buka jalur telepon kita di 0911 311 5444. Dan WhatsApp-nya kita 081 356 24 5887. Boleh ya bersaudara bergabung di program kita Matawana Program 4. Silakan yang mau bergabung ya. Kita menunggu bersaudara. Sambil menunggu bersaudara, lagu pertama jumpa kita saat ini di program

aja. Rompat FM bersaudara itu teman palsu ya. Awal jumpa kita saat ini. Dan silakan yang mau bergabung di 0911311544. Kita sudah buka. Dan bersaudara juga bisa ya di 0813562458487. Yang mau bergabung boleh saja ya bersaudara. Kita akan bacakan untuk menemani bersaudara saat ini. Oke. Silakan ya yang untuk bersaudara yang mau bergabung. Ini kayaknya bacakan ini dulu nih, kasihan. Ini kayaknya kemarin saya baca. Ini dari siapa nih? Matawana Pramo, selamat malam. Ini dengan Esra di Bentas. Oke, Esra mau request lagu Yolanda. Mau salam saja para semua pendengar Matawana Pro 4 di mana saja berada. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih kakak. Oke. Okay. Oke, okay, dan silakan ya yang mau bergabung boleh ya di 0911311544 untuk Wiga, Ibu Wiga yang ada di Wonosobo sana. Apa kabar Ibu Wiga? Mudah-mudahan dalam Bunda Poppy juga apa kabar? Rere yang ada di Pasotenga juga. Ibu Marni, selamat malam Ibu Marni. Moga dalam suasana yang paling baik juga. Ini beta sindingar, selama sindingar yang ada di Talake, yang laki-laki ya, bukan perempuan. Karena perempuan bukan di Talake, dia sekarang su pindah di Tual, bukan Tual, Ternate. Betul sekali. Oke, okay, boleh ya basudara yang mau bergabung silakan. Beta masih menunggu basudara. Di saat ini di 0911311544 kayaknya ketemu putar Yolanda dulu nih. Yang tadi minta tuh ketemu minta ketemu putar itu lagu Yolanda. Asik. Yolanda ya. Yolanda ini spesial ya buat yang ada di Bentas sana dan tetap

0: Rombat FM bersaudara semua, itu tadi Yolanda ya yang kita kasih teman bersaudara saat ini. Mudah-mudahan terhibur. Dan bersaudara silakan yang mau bergabung boleh ya di 0911 311 544. Kita sudah buka untuk teman bersaudara di 0911 311 544 kembali atau buka. Dan ada juga bisa di jalur WhatsAppnya kita ya 0813-5624-5887. Ini ada dari Oscar ya, Oscar yang ada di Kebun Cengkeh. Dia bilang, kakak selamat malam atau 84, kita request lagu boleh kakak? Request lagu, siap, boleh lah. Kalau semua masuk pasti bisa request lagu ya pastinya. Dia bilang kakak salam kenal untuk semua. Dan Oscar ini dia minta lagu dari punyanya Marvin Kaya ya, dengan Rindu Dia. Nanti kita putar ya. Oke okay. Oke okay, Oscar terima kasih. Dan kata terima nih. Halo selamat malam atau anak pura empat. Halo selamat malam atau anak pura empat.
1: Selamat malam.
0: Malam Matawana Prampat, boleh tahu?
1: Matawana Prampat, selamat malam.
0: Selamat malam Matawana Prampat, boleh tahu yang siapa nih?
1: Ya, from Puncak, Mr. Gasot.
0: Oh, Mr. Gasot, Puncak ya. Oke, okay. Oke, okay, Puncak itu pasti Puncak, tapi Puncak yang itu ya, Puncak Gunung ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, Mr. Gasot, lagunya apa yang mau minta?
1: Lagunya saya minta jurang kiri kanan bere-bere aja.
0: Jurang kiri kanan bere-bere, yang nanti jatuh.
1: Iya.
0: Oke siap, kirim pos apa nih?
1: Salamnya yang pertama untuk kakaknya lagi bertugas, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Terus kakak siapa yang masuk?
0: Anda yang pertama.
1: Oh, Anda yang pertama.
0: Iya.
1: Oke lah, thank you.
0: Siap.
1: Malam juga Anda yang pertama juga itu.
0: Ya, selamat malam diri sendiri ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut silakan.
1: Salamnya

bersama Pak Junedi di Maluku Utara juga. Selamat malam. Terus untuk Eva Talake juga, selamat malam. Syarif Hidayat di Talake, selamat malam. Adik Eca di Bentas, selamat malam. Terus untuk Dewa Hujan, selamat malam Bung Dewa. Kalau monitor radionya taruh di dapur, Bung Dewa di ruangan tamu, pajang storeng. Terus untuk Fabio di Suli

0: Beta bisa gila, selamat malam, tidak usah sebut namanya, sudah tahu dia itu.
1: Oke.
0: Nah,
1: Mr. Gasot
0: terus
1: langsung saja, daripada Mr. Gasot bilang selamat malam untuk semuanya, don't talk at hari ini, sekarang ini semalam. Jadi langsung aja buat sapa. Kalau bilang selamat malam nanti di belakang dong ngomel.
0: Terus untuk Bung Jajan di tengah-tengah, Bunda Rere di pasar tengah.
1: Tadi mau bilang Bunda Popi teh.
0: Iya, Bunda Popi di skip. Inca di Karpan. Bunda Arni di pasar transit.

0: seluruh Matawana, komoditi Matawana Pro 4 yang masyarakat saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Selamat malam semuanya, salam kompak selalu. Itu aja kakak, dadah.
1: Oke, dadah. Oke, itu Master Gasot ya, di belakang Master Gasot boleh ya di 0911315444 ataupun bisa di WhatsApp-nya kita ya. Oke, dan ini ada nih kata terima nih dari oke, langsung aja. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Malam. Malam Bunda Poppy, Radio Monitor Bunda Poppy kayak macam fans baru begitu. Halo. Halo Bunda Poppy.
3: Halo.
1: Nah, ini.
3: Halo.
1: Halo Bunda Poppy.
3: Halo Bunda Poppy. Halo, iya.
1: Iya Bunda Poppy, radio monitornya.
3: Oh, sensor kita sudah luas.
1: Bila perlu Bunda Poppy ke kali. Oke.
3: Ini kedeti kok udah kali lah gimana, Rai?
1: Ya sing hujan tuh jadi ya sing anyo aman. Supaya kan lebih dengar ini saja masih kelam nih masih. Nah bergema.
3: Ada sejauh nih.
1: Makanya bilang kalau gitu bunuh radio dulu pasti Bunda Poppy dengar beta di telinga.
3: Oh iya oke sudah. Sejauh.
1: Sejauh tuh.
3: Sabar, kita masuk bunuh radio dong.
1: Ah, bunuh radio. Subilang bunuh radio dulu sementara. Nanti bar. Nanti kalau su habis masuk baru kasih pesan radio, kasih nyala radio kembali.
3: Sudah.
1: Ah, itu. Ah, itu masih dengar. Masih dengar radio bukan.

Bunda Popi jangan jam banting, jangan di radio sih boleh. Halo Bunda Popi. Ini Bunda Popi kayaknya berjalan ke kiri ke kanan makanya akan sinyal. Oke, Bunda Popi silakan. Silakan Bunda Popi.

0: kok memanggil. Oke, dan Bunda Poppy beta masih ini Bunda Poppy kembali, silakan di 0911 3154 44 ataupun Bunda Poppy di WhatsAppnya Katong ya 0813 5624 5887. Oke, silakan ya untuk Bunda Poppy. Nah ini nih baru nih. Oke, kata coba terima nih Bunda. Halo halo Bunda Poppy.
1: Halo.
0: Nah ini
1: Kekence.
0: Nah ini boleh baru mantap. Astaga. Tertawa lagi.
1: Salam pertama buat Kakak Ence juga yang lagi bertugas. Selamat bertugas Kakak Ence.
0: Oke.
1: Tuhan berkati selalu.
0: Thank you banyak.
1: Salam pulang hati-hati di jalan.
0: Siap Bunda
1: Poppy. Iya, salam buat pertama buat Kakak Deden di tengah-tengah. Ada Fabio di Suli.
0: Iya.
1: Mr. Gaso tadi dangkele buat salamnya. Apa tadi beta bisa gila? Selamat malam.
0: Oke.
1: Selamat beristirahat lah, Tuhan berkati. Dewa Namlea, selamat malam. Di Kakak Ence.
0: Ya.
1: Di buat semua juga bisa orang tahu banyak lah.
0: Lagu apa tuh?
1: Beta minta lagu dari Caken Suku Sepa pun satu lagu juga.
0: Apa
1: tapi
0: itu?
1: Bukan lagu itu yang
0: apa mana nih?
1: Yang siapa nih lagu yang
0: siapa?
1: Siapa? Pokoknya Kak Angel ya yang tadi ada buat putar tuh.
0: Bilang.
1: Ya, itu sudah.
0: Oh, bilang
1: itu
0: saja.
1: Itu dulu Kak Angel.
0: Oke.
1: Oke, dado.
0: Oke, dado. Dan Mbak Saudara itu tadi Bunda Poppy ya. Dan silakan 0911 3154 44 kembali beta buka untuk Mbak Saudara. Nah ini satu Leni. Coba kata terima Leni. Halo selamat malam atau 64. Aduh. Halo selamat malam atau 64. Selamat malam atau 64. Ding siapa nih?
2: Fabio di Suli.
0: Fabio di Suli. Oke Fabio silakan, lagunya apa dulu nih?
2: Hitam Mangusta.

0: juga selamat malam diberkati. Adik Inca juga di pentas bersama keluarganya, selamat malam diberkati. Lalu kakak Eva di Talake atau di Ternate, Pak Jumaidi juga di sana, selamat malam diberkati. Ibu Wika yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah, selamat malam diberkati. Vina di Kebun Jeruk bersama pacarnya, selamat malam diberkati selalu. Nona Vika sama Bunda Els di Manado juga selamat malam diberkati. Fiona Kupang, selamat malam diberkati. Natalia juga di Toli-Toli. Oni di Kamal juga, selamat malam diberkati. Bung Deong jadi Namlea, selamat malam diberkati. Caca Ayu di Masoi dan keluarga aja, selamat malam diberkati. Lalu ada Om Deden di tengah-tengah juga, selamat malam Deden diberkati. Lalu ada Inka di Karpan, selamat malam kakak diberkati. Lalu ada Maman di Paso Transit, kakak Rere Pasteng juga selamat malam diberkati. Mas Yono juga di Gimba, selamat malam diberkati selalu.
1: Oke.
0: Dan semua aja teman-teman community, selamat malam semuanya, selamat beristirahat diberkati selalu.
1: Oke, dia langsung putus tuh. Oke, Mbak Sudara, kayaknya ketemu putar tiga donci dulu, nanti baru kita balik kembali. Dan jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM. Nanti kita akan kasih Mbak Sudara lagu-lagu yang dosu minta nih. Tetap di Prompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: buka kembali untuk bersejarah, dan boleh ya di WhatsAppnya kita 081356245887, buat saudara bisa sih. Dan kita ke Hence for lagunya Hati Hancur Pas Kali Kakak Astaga. Jangan curhat di sini. Oke, ya silakan ya buat saudara yang mau bergabung. Oke, kita terima nih. Halo, selamat. Waduh. Halo. Astaga. Oke, boleh ya dicoba kembali di 0911311544. Ada Dewa Namlea, mana kabar nih? Oke. Dan ada juga Stevi. Apa kabar Bung Stevi? Wiga ya di Wonosobo juga, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Ria di Jakarta, apa kabar untuk semuanya? Dan masih banyak lagi ya. Oke, kita terima dulu. Halo. Halo. Halo. Waduh, kayaknya hujan besar nih. Oke, kayaknya hujan besar di sana nih. Oke, kita terima lagi. Halo. Halo, Mata Warna Perempat. Halo, selamat malam Mata Warna Perempat. Ini kenapa boleh sinyal sem bagus kah bagaimana nih?
1: Mata Warna Perempat.
0: Oke, Mata Warna Perempat, selamat malam. Deng sapa dulu nih.
1: Kenapa ya?
0: Ini kenapa HP begini kembali nih?
1: Ini terbaik kah? Suara yang terbaik kah? Jadi yang terbaik.
0: Jaringan sembai, kayaknya HP yang sembai ke apa? Oke. Oke, silakan. Lagunya apa nih?
1: Cuma Pelampiasan.
0: Cuma Pelampiasan dari?
1: Saya Odeko.
0: Oke, silakan mau kirim
1: pesan.
0: Oh, gitu.
1: Dari
0: tadi pada
1: ketemu
0: mereka
1: terus.
0: Oh begitu. Oke. Okay.

0: Puan yang kecil yang ganteng pernah dia lihat.
1: Oh, oke. Okay. Lewat di mana?
0: Ya di HP itu.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Okay. Dan kedua buat satu tadi yang ngabung, apabila juga punya tulis, abang dia yang punya tengah-tengah, ada Eri, terus ada Kaiwan.

Dan Mbak Saudara bisa di jalur WhatsApp-nya kita, silakan saja di situ, ataupun Mbak Saudara mau DM aja, DM di sosial medianya kita, boleh di Facebook dan Instagram, nanti kita akan bacakan. Oke, okay. Lagi silakan ya yang mau bergabung boleh.

0: Oke, Katon, terima telepon dulu, nanti baru terbaca. Halo. Halo, Matawana Perampat.
1: Matawana Perampat, selamat malam.
0: Selamat
1: Benci.
0: Malam, Matawana Perampat, yang siapa nih?
1: Dengan Tenga-Tenga.
0: Oh, Deden. Oke, Deden, kenapa di sana hujan ya?
1: Iya, cuaca di sini ada belum hujan.
0: Oh, belum hujan. Kita kira kata hujan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, kalau buat angin dan ini ada pro ampet, ini ada kresek-kresek.
0: Begitu. Oke. Oke, Bang Deden, lagunya apa nih?
1: Lagu apa nama? Frankie Selo itu pun lagu juga.
0: Judul?
1: Mayang Pinang, Mayang Kelapa. Timbang Cempe kayak di Saparua.
0: Oke, mantap. Silakan.
1: Frankie.
0: Ya.
1: Katanya kalau Piala Dunia ini yang penggemar-penggemar maksudnya fans-fans RRI ini, maksudnya pendengar-pendengar setia ini, orang bilang mau foto dengan radio siapa yang kalau dong sementara ada pertandingan bola, terus mau foto dengan radio monitor baru mau ini di RRI begitu.
0: Tahu nanti baru kita tanya lagi kembali ya.
1: Barang Katong punya ketua daerah itu, ketua daerah
0: nanti
1: ada informasikan iya. Buat teman-teman Pertuni Maluku.
0: Oke, nanti coba bisa di sosial medianya kita mungkin pasti ada di situ nanti. Nanti kita tanya kembali. Oke, silakan.
1: Oke. Ini sesi ke berapa ini, KNC?
0: Sesi kedua.
1: Selain Om Bio dengan Bunda Popi, dengan Om Mister Gatok.
0: Iya, Deng Dewa lai.
1: Oh, Om Dewa. Oh iya. Ya, salam pertama buat Kak

juga buat Om Mr. Gatok yang di Puncak Tuni bersama 02. Salam sehat. Dewa bersama 02, salam sehat. Selamat malam. Om Dewa ini mesti ketong salam. Kalau sen dia bilang jangan ketong salam salam sehat lah. Kalau begitu salam sakit juga. Selamat malam Om Dewa. Semoga diliputi suasana bahagia di malam hari ini. Mudah-mudahan jangan hujan di tengah-tengah ya Om Dewa ya. Om Bio selamat malam Om Bio. Om Marni di Paso Transit. Kakak Rere. Bunda Popi selamat malam Bunda di Skip. Salam sehat untuk Bunda Popi sekeluarga di Skip 01-nya bersama monik-moniknya semua yang ada di rumah diliputi suasana bahagia malam ini. Juga buat Enca juga di Bentas, Depa di Waihaung, Adepa baru 2 malam ini dia ada masuk. Mudah-mudahan Adepa dengar supaya masuk di malam hari ini juga. Cahingga di Karvan, terus Bung Tony juga di Tuni juga selamat malam. Juga buat Mbak Wiga di Wonosobo juga selamat malam Mbak Wiga, salam sehat. Mudah-mudahan Mbak Wiga dengar biar masuk di Pro 4, biar kita rame di Pro 4 ya Mbak Wiga ya. Juga buat Mbak Pina juga, Bang Krispati juga di

0: Nona Vika juga, Bunda Natalia juga, Bunda Ellen juga, selamat malam, salam sehat. Bunda Eva di Ternate juga, salam sehat. Pak Junaidi juga, selamat malam, salam sehat juga. Kakak NC di Tanah Tinggi juga, selamat malam. Kayak di Batu Meja juga, selamat malam. Om Agus Kairatu, Om Agus OSM, Mas Yono juga, selamat malam. Bung Depi di Fir juga, Om Stepi, selamat malam juga. Selamat diliputi suasana bahagia malam ini juga. Juga buat Om Edi Maitimu di Gudang 51 juga, selamat malam Om Edi, salam sehat. Juga buat siapa lagi?
1: Apa lagi?
0: KNC punya kru Pro 4 di alamatnya masing-masing. Kalau Kak Lisa punya alamat di Waimena, selamat malam Kak Lisa. Kak Ati, Kak Adita, Kak Karin, selamat malam.
1: Di Wayami. Salam
0: untuk semua. Oke, KNC selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih.
0: Dan di tengah-tengah KNC di studio kembali. Dado.
1: Dado. Oke, Bapak Saudara, itu tadi ya, ada Bang Deden yang ada di tengah-tengah sana, katanya orang WHO. Oke. Oke, Bapak Saudara boleh ya di 0911 311 1544 kembali terbuka, yang mau bergabung silakan ya. Oke, di saat ini nanti kita putar ada dua donci. Ini kita mau bacakan dulu.

0: Abang, Beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca Akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut tuh supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, Beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

0: Perobat FM Basudera semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudera itu tadi ya. Satu hati dua lelaki yang beta kasih dari Freshly Nikulu, mudah-mudahan yang tadi minta terhibur ya. Oke, silakan di 0911311544 ataupun Basudara bisa di jalur WhatsAppnya kita 0813 5624 5887. Oke, kata terima yang masuk nih. Halo. Halo, selamat malam atau anak perempat.
1: Iya, atau anak perempat, selamat malam.
0: Selamat malam atau anak perempat, ting sapa
1: iya. Nih. Selamat malam kakak Hence.
0: Hai Tuhan, suara manja kayak macam ada dapat ya, apa yang kita bilang lah. Kayak dapat
1: kasih apa kabar?
0: Kabar baik Nona, apa kabar Nona? Ini Nona siapa dulu?
1: Juminten.
0: Ih, Juminten. Oh Juminten, oh, ya sudah Juminten.
1: Kak Enja, apa kabar?
0: Nah itu suara begitu, astaga. Tadi suara kayak macam tagipi pintu begitu.
1: Maklum juga, ada tagipi.
0: Oh gitu. Oke, selamat malam Nona.
1: Selamat malam Kak Enje.
0: Dari tadi katong selamat malam sampai besok pagi nih kayaknya.
1: Kak Enje, tapi nelpon game berapa?

0: Mita Talha tu punya jua.
1: Judul?
0: Janglah.
1: Janglah.
0: Janglah. Kak bilang.
1: Bilang.
0: Iya bilang.
1: Yang betul yang mana? Paling sih.
0: Bilang.

0: Pandiri di tengah-tengah, Fabio diculik, Kakak Rere dipasok, Kakak Eva yang ditalake, Bunda Kopi disip, sama Yos di kurang mati, Pak Marni dipasok, sama teman Tuhan berkati selalu, Kakak Inka di Karpan, yang di Karpan siapa lagi? Laki-laki deh, Bun Jepri, di Auru. Bun Jepri di Auru,
1: Tanya
0: kan
1: sendiri,
0: di Pusu-Pusu.
1: tanya sendiri, jawab sendiri, aneh.
0: Iya, saya maunya lupa. Beda kira di Karpan,
1: Ini
0: padahal
1: Mita
0: Auru.
1: Talatu pun bilang Parbeta kan?
0: Bilang saja, bilang.
1: Bilang saja.
0: Ya.
1: Oke, siap. Mantap.
0: Apa lagi? Cacayu dimasuhi. Bagus kayak racu, bagus. Yusem, ini kuda mati bersama keluarga tanpa. Evan Porto di Paso. Apa lagi? Ada Sarah di Batu Raja Rama di Batu Merah. Bung Stepi di Kuramati. Bung Stepi di apa tuh ke sana nih?
1: Tahuru.
0: Hatbes. Hatbes.
1: Oh.
0: Tapi lebih besar. Bunda siapa tuh di? Bunda siapa tuh lagi yang di Jawa sana?
1: Oh. Osa aja beta, Osa aja beta sini beta.
0: Justru
1: Wiga Wiga di Wonosobo.
0: Iya, antum pun nama lagi barang susah-susah.
1: Gampang kok.
0: Susah-susah diraih.
1: Gampang sih kok.
0: Usi diriku pak.

0: dewa kilat kah, dewa guntur kilat kah, itu di mana tuh, dewa hujan kah, dewa petir kah, itu
1: Namlea.
0: Oh ya Bu, dewa hujan kah, dewa guntur itu.
1: Terserah, dia bilang terserah Nono mau bilang dia apa.
0: Oh iya,
1: Petir,
0: selamat
1: kilat,
0: malam Pak.
1: sambar, geledek, semua dia.
0: Ternama katong banjir. Spesial bisa?
1: Bos apa tuh?
0: Perbetang ke kasih bayangan juga. Yang jauh di sana.
1: Oke, siap.
0: Buat Kak Kris di Sumba juga, selamat malam, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi mau nih diundang gabung, biar mata mana tambah rame. Nah, ini juga begitu juga penjep yang orang marah-marah katong. Buat ke penjep, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu.
1: Itu
0: ke
1: saja.
0: Penjep yang... Hah?
1: Itu saja.
0: Iya, itu sah. Ingat-ingat dulu nanti Pak balik ulang.
1: Oke, siap.
0: Oke, okay, Kak Enci, danke. Jangan bosan-bosan, ya.
1: Oke. Dadah. Oke, buat saudara itu tadi ya, ada... Tadi dia bilang dia nama siapa tuh? Orang Wei Haung, Eva ya. Oke, di belakang Eva. Halo, selamat malam, atau anak perempat. Halo.
2: Halo, Matawana Perampat.
1: Halo, selamat malam, Matawana Perampat. Ada yang lupa?
2: Dita. Orang namanya balik. Itu bilang, siapa yang nelpon di sana saja ada. Itu kan, itu nama-nama udara saja, Nona. Nona kau sih, jangan terlalu, apa ya, bilang nama yang itu kan nama udara.
1: Oh iya lah, betul bilang nama udara lagi, guntur kilat bisa toh, dewa guntur.

0: berada di blok kiri tuh.
1: Oke, nanti beta putar ya.
0: Ya, beta barang sekarang saya kayak udah pun lagu tuh, lagu-lagu paling banyak ya.
1: Oke.
0: Oke, par ibu-ibu beta pun hati di rumah juga ada duduk nonton ini.
1: Oke, dadu.
0: Dadu.
1: Dadu. Oke, buat saudara itu tadi ya, Dewa ya. Dia bilang dia Dewa. Oke. Silakan ya, Bapak Saudara yang mau bergabung kembali di 0911 3154 atau Bapak Saudara bisa ya di WhatsApp-nya kita di 08.

dia minta lagu katanya dari Oke, putar-putar. Ini dari Vicky Salamot dan Presley dengan Cerita Indah katanya untuk kakak kalau seputar dengan Kilau. Oke, siap. Dan mungkin buat saudara atau putar dulu.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

lomba Defember saudara semua itu tadi ya, satu dari Fesli dan juga ada Vicky Salamor. Oke, dan buat saudara kita buka jalur teleponnya kita 0911 311544. Untuk buat saudara yang mau bergabung boleh di

Itu Bunda Popi, cerita indah dari Fresti dan Vicky Salamor. Oke, silakan saja Mas Saudara yang mau bergabung di 0911311544. Ini dari Diki ya, yang ada di WAI. Dia kirim salam untuk semua pendengar Pro 4. Kakak kita bisa minta dasar hati.

lagi. Nanti kita putar kata kirim salam untuk anak-anak Wai. Selamat malam, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik katanya dia begitu. Oke, siap. Dan Basudera, silakan ya yang mau bergabung boleh ya di 0911 311 5444.

0: Tamange, beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dong supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

0: Tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katung dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu gak sih, di dalam lorong itu sekarang su ada sekolah. Akang pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Le?
1: Mari, lah beta bilang par Ali. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ali lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ali su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, kita ada ngopi tabang pohon dulu. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, kita sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Lebih baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng lebih bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon ini akan banyak.
1: Mbak Sudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Program 4 FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia. Saudara, malam semakin larut. Dan kita sudah ada saat ini di program kita yaitu Suara Kapata. Dan Suara Kapata kali ini lagu-lagu Maluku Kenangan akan datang lagi menemani buat saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1. Korte Telepta dengan

0: Setiap orang pasti memiliki cita-cita.
1: Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini.
0: Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari kegemarannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
0: Cita-cita dapat dilahir dengan usaha yang keras, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Mbak Sudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang untuk inginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Programa 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Perkembangan era milenial sekarang ini membuat sifat dan sikap kita mulai berubah. Kadang kita tidak lagi berbicara dengan baik, tidak lagi bertegur sapa ketika saling bertemu, tidak lagi menghargai dan mendengarkan nasihat orang tua. Kita sering mengabaikan orang lain yang sedang bersama kita dan mulai jarang mengucapkan kata maaf ketika kita bersalah. Serta banyak lagi sifat dan sikap luhur kita telah berubah. Apakah sifat dan sikap hidup saat ini bisa menjadikan kita orang yang sukses? Semua orang ingin menjadi sukses. Akan tetapi ada ribuan alasan membuat kita susah menjadi orang yang sukses. Sifat dan sikap menjadi salah satu alasan sederhananya. Jika kita susah mengubah nasib kita, maka belajarlah mengubah sikap kita dari sekarang, karena sikap kita mampu mengubah segalanya.

Betapa hari-hari katong jalani, terkadang berbagai persoalan dan masalah yang katong hadapi membuat seseorang menjadi bosan dan hampir putus asa. Tapi kalau dijalani dengan sabar dan lebih melihat apa yang terjadi di kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur dan yakinlah sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju suatu kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Sobat FM Basudera, itu lagu terakhir jumpa kita untuk saat ini. Terima kasih untuk Basudera yang masih tetap setia dengan kata di saat ini. Dan Kabita pamit. Selamat malam untuk semua. Terima kasih untuk Basudera yang di saat ini mungkin mengambil waktu istirahatnya. Selamat

Bapak saudara, dengan terdengarnya irama doji ini, maka sekian sudah tugas kita temani Bapak saudara di sepanjang hari ini, tepatnya hari Jumat 22 Mei tahun 2026. Kata Mbak Pisa, ding harapan Bapak udah pelai di esok bersiang di jam 4:56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam untuk semuanya dan terimalah salam kebersamaan Ketung. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Hampir siang, selamat hampir siang Mbak Saudara Gendong semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa. Ketong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang yang malam nanti di hari ini Sabtu 23 Mei 2026 melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam, selamat pagi Mbak Saudara semua dan terimalah ketong pun salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Pro4 RRI Ambon dimanapun berada, yang sudah bangun, semoga yang tidur lagi ya. Hari ini senang sekali kita bisa kembali menghiasi ruang dengar basudara semua, walaupun weekend ya, hari Sabtu, tapi yang ada salahnya kalau kita tetap produktif di hari ini. Nah mungkin yang hari ini masih bekerja, tetap semangat. Kemudian juga untuk teman-teman yang hari ini punya planning mau weekend ya, menghabiskan akhir pekan ini dengan keluarga, juga

Kan perempat Riamun juga kan seru ya, sambil menikmati secangkir kopi, sambil juga mendengarkan informasi dan suguhan-suguhan donci yang akan kita hadirkan di pagi hari ini. Nah, karena ini hari Sabtu, pendengar, akan ada kan Joli pagi ya yang akan katong dengarkan bersama. Dan edisi hari ini ada kan Joli dengan judul Hidup Orang Basudara yang akan disampaikan oleh Pendeta Yolanda Silvera. Dan untuk basudara yang sedang stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Mbak saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, selamat pagi, selamat bakudapa kembali dalam acara Kenjoli Pagi. Mbak saudara semua, acara Kenjoli Pagi ini yang bikin Akang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Hari ini Akang pun judul Hidup Mbak saudara dalam Kasih Tuhan, Deng Beta Jolanda Silvera. Mbak saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, mari katong baca dan dengar Tuhan pengajaran dalam Roma 12 bait 18. Mar katong sembayang dulu, baru katong baca Tuhan pengajaran. Mari katong sembayang. Dan kebanya Tuhan Yesus, tagal Tuhan Yesus pung bait Tuhan Yesus sujaga katong semua sampai sekarang. Dan kebanya Tuhan, tagal Tuhan sukasi katong waktu par mau baca dan dengar Tuhan pung ajaran. Katong minta Tuhan pung roh pimpin katong pung hati dan pikiran. Biar katong bisa mengerti Tuhan pung ajaran ini. Deng bikin Akang dalam katong pung kahidupan sabang hari. Dalam nama Tuhan Yesus katong sembayang. Amin. Basudara semua Tuhan pung ajaran dalam Roma 12 bait 18. Akang pung bunyi, kamong musti usaha terus par hidup damai deng semua orang.

Basudara semua yang Tuhan Yesus sayang, hari ini katong angka syukur par Tuhan, karena den Tuhan pung sayang katong ada sampai sekarang, sing kurang suatu apapun, deng Tuhan pung sayang jua, biar cobaan deng masalah banyak lai, mar Tuhan kasih kuat parjalani akang deng segala bai. Basudara semua yang Tuhan Yesus sayang, Tuhan pung ajaran hari ini, Roma 12 bait 18 mau bilang par katong semua bahwa katong hidup di dunia ini sing sendiri. Tuhan ciptakan manusia beda-beda. Beda suku, beda bahasa, beda agama, beda budaya, bahkan beda cara berpikir. Tapi dari semua perbedaan itu, Tuhan mau katong tetap hidup saling menghargai dan saling mengasihi. Itulah yang disebut toleransi. Di Maluku, katong pung budaya dari dulu suajar tentang hidup orang basudara. Ale bisa lia, walaupun katong beda, tapi waktu ada susah, katong tetap baku tolong. Waktu ada duka, katong datang baku kuatkan. Waktu ada sukacita, katong sama-sama rasa senang. Itu tanda bahwa kasih masih hidup di tengah katong. Kadang dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang gampang marah cuma karena perbedaan. Ada yang sing mau dengar pendapat orang lain. Ada yang rasa diri paling benar lalu mulai merendahkan orang lain. Padahal Tuhan sing pernah ajar katong untuk saling membenci. Tuhan justru mau katong hidup dalam damai. Toleransi bukan berarti katong harus tinggalkan iman katong. Bukan begitu. Toleransi artinya katong tetap pegang teguh kepercayaan katong, tapi tetap hormat orang lain. Katong bisa kuat dalam iman, tapi juga lemah lembut untuk menghargai sesama manusia. Karena setiap orang juga ciptaan Tuhan yang punya nilai dan harga diri.

rendah, Tuhan sing pilih kasih. Dari situ, katong belajar bahwa kasih Tuhan itu luas dan sing pandang perbedaan. Di zaman sekarang ini, media sosial sering bikin orang gampang baku benci. Sedikit beda pendapat, langsung baku hina, baku serang, bahkan putus hubungan. Sebagai anak-anak Tuhan, katong harus beda. Katong harus jadi pembawa damai, bukan pembawa masalah. Mulut katong harus dipakai untuk menguatkan, bukan menjatuhkan. Hati katong harus penuh kasih, bukan penuh kebencian. Kalau ale lihat tamang yang beda agama sedang rayakan hari besarnya, hormatilah. Kalau ada tetangga yang butuh bantuan, tolonglah tanpa lihat dia tu sapa. Karena kasih itu sing pilih-pilih, Tuhan senang waktu katong hidup rukun deng saling menjaga. Memang, kadang toleransi itu sing gampang. Ada saat di mana katong disakiti atau sing dihargai. Tapi firman Tuhan ajar katong untuk tetap mengasihi, karena damai itu mulai dari hati katong sendiri. Kalau katong mau dunia berubah jadi lebih baik, maka katong harus mulai dari katong diri sendiri. Mari katong jaga terus nilai persaudaraan. Jangan biarkan kebencian tumbuh dalam hati. Ale boleh beda dengan orang lain, tapi jangan sampai perbedaan itu jadi alasan untuk baku jauh. Karena pada akhirnya, katong semua ini manusia yang Tuhan kasihi. Semoga katong semua bisa jadi pembawa damai, pembawa kasih, dan pembawa pengharapan di mana saja katong berada. Tuhan berkati katong semua. Amin.

Basudara semua, mari katong sembahyang. Bapa yang penuh kasih, katong semua datang sujud di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Katong bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam katong pung hidup sabang hari. Walaupun pergumulan, tantangan dan persoalan yang katong hadapi banyak, tapi Tuhan tetap setia pelihara katong. Nafas hidup, kesehatan, keluarga, pekerjaan dan kesempatan hidup hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, katong saat ini mau berdoa syafaat bagi kehidupan umat manusia, khususnya supaya katong semua boleh hidup dalam toleransi, dalam damai, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Tuhan ajar katong supaya senggampang benci orang lain cuma karena perbedaan. Jauhkan hati katong dari rasa iri hati, dengki, amarah, dan rasa paling benar sendiri. Tapi biarlah kasih Tuhan memenuhi katong pung hati, supaya katong bisa hidup sebagai orang basudara. Tuhan tolong setiap umat beragama di negeri ini, supaya tetap saling menghormati dan saling menjaga. Biarlah perbedaan yang ada sing menjadi alasan untuk baku jatuh, tapi justru menjadi kekuatan untuk hidup dalam persaudaraan. Ajar katong untuk selalu membawa damai di mana katong berada. Pakai mulut katong untuk berkata yang baik. Pakai tangan katong untuk menolong sesama. Dan pakai hidup katong untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, secara khusus katong berdoa untuk kota Ambon dan seluruh tanah Maluku. Tuhan katong percaya Ambon adalah tanah yang Tuhan berkati. Dulu pernah ada luka dan air mata, tapi Tuhan jaga dan juga supulihkan dan persatukan kembali masyarakat di tanah ini. Karena itu Tuhan, katong mohon jaga terus kerukunan di Ambon. Jangan biarkan kebencian, provokasi atau perpecahan masuk dan merusak persaudaraan yang suta bangun. Berkati semua masyarakat di Ambon, baik tua maupun muda, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua elemen yang terus berjuang menjaga perdamaian. Biarlah semangat hidup orang basudara tetap hidup dalam hati masyarakat Maluku. Jadikan Ambon sebagai kota yang penuh damai, kota yang jadi contoh persatuan dan kasih bagi daerah-daerah lain. Tuhan, katong juga berdoa untuk Radio Republik Indonesia Ambon. Berkati seluruh pimpinan, pegawai, penyiar, wartawan dan semua yang bekerja di sini. Tuhan berkati RRI Ambon sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang benar, mendidik masyarakat, dan membawa pesan-pesan damai bagi semua orang. Biar lewat siaran-siaran yang ada, masyarakat semakin dipersatukan dan dikuatkan. Jauhkan RRI Ambon dari berita-berita yang memecah belah, tetapi pakailah media ini untuk menyuarakan kasih, persaudaraan, pendidikan, dan pengharapan bagi masyarakat Maluku. Berikan kesehatan, hikmat, kekuatan, dan semangat bagi semua kru dan pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa yang penuh kasih, katong juga serahkan kehidupan keluarga-keluarga di Ambon dan di seluruh Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bagi yang sementara sakit, Tuhan jama dan sembuhkan. Bagi yang sementara susah ekonomi, Tuhan buka jalan dan cukupkan kebutuhan mereka. Bagi yang sementara putus asa, Tuhan hiburkan dan kuatkan hati mereka. Dan bagi generasi muda, Tuhan tuntun supaya mereka bertumbuh dalam kasih iman dan hidup yang benar di hadapan-Mu. Akhirnya Tuhan, jadikan katong semua alat perdamaian-Mu. Di mana ada kebencian, biarlah katong membawa kasih. Di mana ada pertengkaran, biarlah katong membawa pengampunan. Di mana ada perpecahan, biarlah katong membawa persatuan, supaya nama Tuhan terus dimuliakan lewat hidup katong setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, katong berdoa dan bersyukur. Amin. Basudara yang diberkati Tuhan Yesus, acara Kenjoli pagi ini akan sumo abis. Mari katong bikin Tuhan pung ajaran dalam katong pung kehidupan sabang hari, lalu katong tarima Tuhan pung berkat. Tuhan Yesus kasih berkat dan jaga basudara dong semua. Tuhan kasih unjuan tua pung hati baik dan berkat besar par basudara dong semua. Tuhan sayang dan kasih damai par basudara dong semua.
Amin.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan, karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

Baik, saudara, kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Maluku terus memperkuat budaya integritas melalui sinergi dengan pelaku perusahaan jasa titipan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Coffee Morning yang digelar di Aula Kanwil DJBC Maluku di Ambon, serta diikuti secara daring oleh peserta dari Ternate dan juga Tual. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJCB Maluku, Esti Purwadiani, beserta jajaran unit vertikal Bea Cukai di Ambon, Tual, dan Ternate.

0: Forum tersebut menjadi sarana komunikasi strategis dalam memperkuat kerjasama antar bea cukai dan juga pelaku usaha. Selain membahas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya penguatan budaya, integritas, dan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Para peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi. Menutup kegiatan tersebut, Esti berharap sinergi antar bea cukai dan pelaku usaha jasa titipan dapat turut diperkuat, dan ia juga berharap kolaborasi ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan sehingga terciptanya pelayanan publik yang akuntabel, berintegritas, dan mampu memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat. Info lebih lengkap bisa baca saudara dong cek di halaman resmi kami rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katong Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katong anak Maluku bangga.

Masih sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan . Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki, jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat . Kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah, luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Besudara, tim sepak bola Matawaru Tulehu berhasil mengamankan tempat ketiga turnamen antara kampung Soekarno Cup U17 Zona Ambon Leasi setelah berhasil menundukkan Benteng Hidrolands dengan skor meyakinkan yaitu 5-2. Nah, laga yang digelar di lapangan Kodral 9 Ambon itu berlangsung sengit dan penuh hiburan. Gol Matawaru dicetak Afdal Wailisa pada menit ke-23 lewat penalti dan 79. Kemudian ada Hafib Marasabesi di menit ke-37 dan 61 dan juga Razka Ombi di menit ke-39. Sementara gol semata wayang Benteng Hidrolands lahir dari kaki Ade Wailisa ke-34. Sejak peluit dibunyikan wasit, Matawaru Tulehu langsung tampil agresif dengan mengandalkan serangan cepat dari lini sayap. Permainan terbuka anak-anak Matawaru membuat para penggawa Benteng Hidrolands sedikit sulit mengembangkan permainan. Benteng Hidrolands hanya bisa mengandalkan serangan balik, namun beberapa bola terobos ke jantung pertahanan Matawaru mampu dipatahkan rival Marupei dan kawan-kawan. Salah satu pemain Benteng Hidrolands usai laga mengatakan bahwa mereka sudah berjuang, tapi inilah yang bisa mereka capai. Kekalahan ini akan menjadi motivasi agar ke depan tim yang dibuat bisa lebih baik lagi. Ia berharap kompetisi ini bisa dibuat rutin per tahun agar memacu generasi muda Maluku untuk mau menjadi pemain bola profesional. Sekedar untuk diketahui pendengar, partai puncak kompetisi antar kampung Soekarno Cup U17 Zona Ambon Leasi akan mempertemukan Kabaresi FC dan juga Tawiri FC, dan laga ini direncanakan akan digelar di lapangan Sport Hall Karang Panjang pada Ambon Senin pekan depan.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi Basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Ade, siap-siap sudah. Lalu sabantar malam, bata mam bapa, katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai perbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang ni ada musim laur?
1: Barang laur tu apa bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pung ukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pung ukuran kecil macam begitu, katong mau timba akang dengan apa nih bapa?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai bapa. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.

0: Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, perhelatan turnamen sepak bola antar kampung merebut piala Soekarno Cup yang digelar oleh Partai Demokrasi Indonesia. PDI Perjuangan mendapat apresiasi tinggi dari pelatih Kabaresi FC Reza Syaranamual. Reza mengatakan bahwa di tengah maraknya turnamen gawang mini di Kota Ambon, Partai PDIP Perjuangan hadir membawa harapan baru bagi pecinta sepak bola di Kota Ambon. Menurutnya kompetisi ini yang masuk kategori seperti ini jarang terjadi, kalaupun ada itu merupakan pembinaan resmi dari PSSI. Olehnya itu program PDIP Perjuangan dalam memasyarakatkan olahraga khususnya sepak bola merupakan hal yang sangat positif. Reza mengatakan bahwa pada beberapa laga yang tersaji di turnamen Soekarno Cup U17 sangat terlihat bahwa banyak anak muda Ambon Lease yang mahir dalam bermain bola. Namun dengan tidak adanya pembinaan dan kompetisi yang rutin membuat mereka sedikit kaku ketika berlaga di turnamen resmi, padahal mereka punya bakat dan skill yang baik. Ia berharap selain PDIP Perjuangan ada pihak-pihak lain di Maluku yang mau membuat turnamen seperti ini. Ia juga berharap turnamen gawang mini memang bagus untuk hiburan masyarakat dan menjaga semangat olahraga, tapi kalau bicara pembinaan permainan jangka panjang, kompetisi gawang besar jauh lebih layak dan menjanjikan. Semoga ada pihak lain yang buat turnamen seperti ini dan yang seperti yang dilakukan oleh PDIP Perjuangan. Informasi seputar Maluku juga masih akan Katong hadirkan pendengar. Untuk para pendengar yang sudah stay tune dengan Katong di pagi hari ini, jangan di station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Dan saudara, kasus dugaan pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat kembali menjadi perhatian aparat kepolisian. Polres Seram Bagian Barat resmi menahan dua orang yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan pelabuhan Feri Waipirit. Kedua tersangka diketahui berinisial SM 27 tahun dan juga MT 31 tahun. Penahanan dilakukan pada Jumat 22 Mei 2026 setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan serta mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait aktivitas tambang ilegal tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, praktik pertambangan tanpa izin itu berlangsung di Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu. Lokasi tersebut diduga digunakan sebagai tempat aktivitas pengambilan material tambang secara ilegal. Kapolres Seram Bagian Barat, Andi Zulkifli, mengatakan proses penahanan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Menurutnya, penyidik telah memiliki bukti awal yang cukup untuk meningkatkan status keduanya sebagai tersangka. Ia menegaskan pihak kepolisian akan terus berkomitmen memberantas segala bentuk aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Seram Bagian Barat. Aktivitas tersebut dinilai merugikan negara dan berpotensi merusak lingkungan sekitar. Saat ini kedua tersangka menjalani masa penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 22 Mei hingga 10 Juni 2026. Penahanan dilakukan guna mempermudah proses penyidikan lanjutan dan pengembangan kasus. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas tambang ilegal, dan ia juga meminta warga segera melaporkan kepada aparat kepolisian apabila menemukan praktik serupa di lingkungan sekitar demi menjaga keamanan dan kelestarian alam.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong itu sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ale lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ale bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, Labeta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Alelia anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lei.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, masa pemagangan nasional batch 2 Kementerian Ketenagakerjaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 36 Lea memasuki babak akhir. Setelah 6 bulan, peserta magang Lapas 6 Lea melakukan sosialisasi terobosan inovasi sesuai dengan program dan profesi yang telah dijalani pada Jumat 22 Mei 2026. Disaksikan Kepala Lapas 6 Lea Muhammad M. Rasabesi, Kepala Subseksi Pembinaan Mustafa La Abidin, dan Kepala Urusan Tata Usaha Yulian H. Tomasoa, keenam peserta magang memaparkan sejumlah inovasi yang menyangkut program pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, keamanan dan ketertiban, hingga isu layanan kesehatan warga binaan. Marasabisi mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman kerja yang diterima selama masa magang. Ia mengharapkan terobosan kreatif dari peserta magang dapat berimplikasi pada program-program pembinaan di lapas serta mengoptimalkan layanan pemasyarakatan. Dalam kesempatan itu, keenam peserta magang memaparkan inovasi mengenai optimalisasi pembinaan kepribadian melalui kegiatan pembelajaran buta aksara dan baca tulis Al-Quran, peningkatan potensi produk unggulan minyak kayu putih maju 86, optimalisasi layanan wortel subsas dan edukasi kesehatan serta pencegahan narkoba. Rizky Kurniawati, salah satu peserta magang, mengatakan bahwa inovasi yang mereka pilih salah satunya menyangkut produk khas Lapas 6 Lea, yakni minyak kayu putih maju 86 dengan membuat wadah atau tempat yang menarik agar semakin diminati ketika dijual. Inovasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pihak luar terhadap salah satu produk kebanggaan Lapas 6 Lea ini.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Keragaman adalah salah satu aset terbesar kita sebagai bangsa yang merdeka dalam perbedaan. Saling melengkapi satu sama lain.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, akses keadilan bagi warga desa kembali diperkuat oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku di Namrole, Kabupaten Buru Selatan melalui rapat koordinasi pembinaan hukum dan pendampingan optimalisasi peran pos bantuan hukum pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Syahri, guna membangun sinergi kuat dengan pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam memastikan masyarakat di tingkat desa mendapatkan hak pelayanan dan edukasi hukum yang setara. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru Selatan, Camat Namrole, para kepala desa serta para legal dari seluruh wilayah Kecamatan Namrole. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mempertegas komitmen bersama dalam memperluas jangkauan layanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam arahannya, Saiful Syahri menjelaskan bahwa pos Bankum memegang peran yang sangat strategis sebagai garda terdepan keadilan di pedesaan. Guna memaksimalkan fungsi tersebut, pihak kementerian terus berkomitmen melakukan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan agar kesadaran hukum masyarakat terus tumbuh. Langkah ini mendapat sambutan hangat dari Kepala Dinas PMD dan P3A Kabupaten Buru Selatan. Pihak dinas menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan pos bantuan hukum sebagai pusat edukasi bagi warga desa yang mengapresiasi inisiatif jemput bola yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Hukum Maluku. Kegiatan juga dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai strategi penguatan peran kelembagaan pos bankum di lapangan. Melalui ruang diskusi ini, aparatur kecamatan dan aparat desa dibekali pemahaman mendalam mengenai teknis pelayanan hukum, serta melahirkan komitmen bersama yang solid untuk meningkatkan pelayanan hukum. Selain meningkatkan pemahaman para pengelola, pertemuan ini juga sukses menyelesaikan pelaporan data berkas pada sistem informasi layanan pos bankum dari Kecamatan Namrole secara akurat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita ketemu saudara ya.
1: Yeah, wait, Shalev.
2: FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Basudara menindaklanjuti arahan Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi dalam upaya pelaksanaan perawatan kesehatan di Rutan Lapas LPAS dan LPKA Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon, melaksanakan kegiatan sosialisasi deteksi dini serta pencegahan penularan hanta virus bagi petugas dan warga binaan pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per Mei 2026 yang menyebutkan bahwa telah ditemukan 23 kasus positif hantavirus di Indonesia yang tersebar di 9 provinsi diantaranya DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Jenis virus yang paling banyak ditemukan adalah Seoul virus yang ditularkan melalui tikus. Selain itu, berdasarkan rilis World Health Organization atau WHO pada 6 Mei 2026, hantavirus merupakan kelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat dan dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia, bahkan risiko menimbulkan kematian. Penularan umum terjadi melalui kontak dengan tikus yang terinfeksi maupun paparan urin, kotoran, dan air liurnya. Sosialisasi yang berlangsung di Aula Rutan Ambon tersebut diikuti oleh jajaran petugas serta perwakilan warga binaan, dan kegiatan sosialisasi disampaikan langsung oleh Dokter Rutan Ambon, Dokter Edwina, yang memberikan edukasi mengenai bahaya hantavirus, cara penularan, gejala yang ditimbulkan, hingga langkah-langkah pencegahan yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pemasyarakatan. Dalam pemaparannya, Dr. Edwin menjelaskan bahwa kebiasaan kebersihan lingkungan menjadi faktor utama dalam mencegah perkembangan tikus sebagai media penyebaran hantavirus. Ia juga mengimbau seluruh warga binaan dan petugas untuk menjaga kebersihan kamar hunian, tidak membuang sisa makanan sembarangan, serta rutin membersihkan lingkungan sekitar. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan seluruh petugas dan warga binaan dapat semakin memahami pentingnya deteksi dini dan upaya pencegahan penyakit secara bersama-sama. Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan tertib dan penuh antusias. Melalui kegiatan tersebut, Rutan Ambon berharap kesadaran seluruh penghuni terhadap pentingnya kebersihan lingkungan dan kesehatan dapat terus meningkat guna mendukung tercapainya pelayanan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan juga optimal.

0: Ku mata su merah, su miris wangi.
1: Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Yang baru lewat ada Juan Reza ya. Ini Tabula Bale Silet Open Up featuring Juan Reza, Jackson Zeran Joy dan Diva Aurel yang baru saja menghiasi ruang dengar Basudara. Kalau pagi-pagi begini dengar lagu yang semangat-semangat, jadi semangat juga ya aktivitasnya. Dan Katong sekarang sudah di pukul 8 lebih 30 menit. Informasi seputar Maluku juga masih akan tetap dihadirkan. Para pendengar yang sudah bersiap-siap untuk aktivitas, atau tadi di depan RRI udah banyak yang jogging-jogging pagi ya. Semoga di hari ini tetap produktif ya, yang kerja semangat, yang hari ini mau piknik misalnya dengan keluarga, dengan pasangan ya, dengan teman-temannya juga, semoga weekendnya menyenangkan ya. Dan nanti setelah ini juga Beta masih akan balik dengan beberapa informasi lain untuk pendengar, jadi tetap stay tune dengan Beta di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Pak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.